0: Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, seru ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
2: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
3: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
2: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar 51,5 triliun rupiah yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
6: Tolong nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain. Ini kita tadi lagi agak terpukul, besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
5: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
8: Di wadah ini Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
7: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
9: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri, yang sekarang sedang dalam pembahasan dalam tahap akhir.
7: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
11: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran, ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
12: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi, CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
10: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Ana Kusuma melaporkan.
0: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
13: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
14: Kita kan pakai limbah agro waste, ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
13: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
15: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacang kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
13: Mandalika IC Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
0: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
13: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
16: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Intex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
13: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
16: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
13: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
17: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3. Menurut teori ekonominya begitu.
13: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
18: The success of this project is not measured solely by GDP.
13: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
18: Sustainable way by communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
13: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema cost recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dolar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 MMSCFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirigen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia, Abdul Karim Harelimana, menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini, RRI Mana melanjutkan, hari pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada hari pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Saat ini pendengar, kita akan mengupdate informasi cuaca pada hari ini 18 Juli 2026. Kami sudah bersama dengan prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha. Di ujung telepon ada prakirawan Rili Jeniawati.
2: RRI Pro 1.
3: Laporan terkini.
1: Rili.
4: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami selaku prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perkiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, tanggal 18 Juli 2026 pukul 5.00 WITA hingga tanggal 19 Juli 2026 pukul 5.00 WITA. Secara umum, pada pagi hari, cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi ini berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara pada malam hari, cuaca didominasi cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lalu pada dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi ini berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 90%. Dan secara umum, angin bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin sekitar 5 hingga 28 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe berada pada kategori rendah hingga sedang, dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 meter hingga 2,5 meter. kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan berawan dengan arah angin bertiup dari barat hingga utara dan kecepatan angin berkisar antara 17 hingga 46 km per jam. Dimohon untuk waspada akan risiko tinggi gelombang laut terhadap keselamatan pelayaran. Sekian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna. Terima kasih dan selamat beraktivitas.

Pendengar, demikian informasi cuaca di hari ini. Semoga informasi ini tentunya bisa menjadi panduan kita dalam melaksanakan berbagai tugas tanggung jawab atau juga aktivitas di sepanjang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar, bagaimana perkembangan terbaru Gunung Api Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe? Tentunya pemantauan aktivitas Gunung Api terus dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan kondisi terkini dan juga memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat. Untuk hari ini 18 Juli 2026, sumber data ini pendengar RRI dari KSDM, Badan Geologi, PVMBG, juga Pos Pengamatan Gunung Api Awu dengan penyusun laporan Didi Wahyudi Purnama Putra Bina, di mana aktivitas Gunung Api Awu secara meteorologi, cuaca berawan, angin bertiup lemah ke arah utara dengan suhu udara 22 sampai dengan 31 derajat Celcius dan kelembaban udara 64 sampai 84%. Gunung jelas hingga kabut 0 sampai dengan 1, asap kawat tidak teramati. Sedangkan untuk kegempaan vulkanik dangkal jumlah 5, amplitudo 4 sampai dengan 30 dengan durasi 10 sampai dengan 15 detik. Sementara untuk tektonik jauh jumlah 32, amplitudo 3 sampai dengan 48, 20 detik. Durasinya 45 sampai 220 detik. Sampai dengan saat ini tingkat aktivitas Gunung Awu masih berada di level 2 waspada dan juga ada beberapa rekomendasi untuk masyarakat serta pengunjung dan wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Awu. Diharapkan tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lebih khusus lagi masyarakat yang ada di sekitar Gunung Awu. Masyarakat diharapkan mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website https://2/magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Tahuna yang tentunya tetap setia menemani akhir pekan Anda. Bagi pendengar yang hari ini memanfaatkan waktu libur untuk bersama keluarga, kumpul-kumpul dengan orang-orang tercinta, semoga akhir pekan ini menjadi momen yang menyenangkan dan juga penuh kebersamaan. Atau ada juga yang memilih untuk berwisata menikmati suasana bersama dengan keluarga atau juga teman-teman, ada yang memanfaatkan waktu untuk berbelanja kebutuhan dapur, membersihkan rumah, berolahraga, atau menyelesaikan berbagai aktivitas yang sempat tertunda selama hari kerja. Apapun kegiatannya, pastikan akhir pekan tetap dijalani dengan nyaman, tetap jaga kesehatan juga. Luangkan waktu untuk beristirahat sejenak. Jangan lupa untuk mengatur waktu agar aktivitas tidak membuat tubuh terlalu lelah. Dan jika bepergian, pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik. Tetap berhati-hati di perjalanan dan selalu update informasi kondisi cuaca yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bagi yang memilih beraktivitas di rumah, akhir pekan bisa menjadi waktu yang tepat untuk mempererat komunikasi bersama dengan keluarga. Apalagi selama seminggu ini, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, bisa saja kita melaksanakan berbagai tugas-tugas pekerjaan, kita sibuk sehingga momen bersama dengan keluarga berkurang ya. Nah, di akhir pekan ini tentunya bisa menjadi waktu yang tepat untuk mempererat komunikasi bersama keluarga, kembali dekat dengan keluarga, menikmati makanan bersama, misalnya masak-masak ya di akhir pekan, atau melakukan kegiatan-kegiatan sederhana yang bisa membuat pikiran lebih rileks tentunya, sehingga ini akan menjadi mood booster Anda ketika kembali lagi melaksanakan aktivitas di hari-hari selanjutnya. Manfaatkan akhir pekan dengan bijak, tetap produktif, tetap bahagia, dan yang paling penting tentunya tetap jaga kesehatan Anda.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Hei, kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.

Sebelum kita lanjut lagi mendengarkan lagu-lagu hiburan di pagi ini, kita ke informasi dari portal resmi rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan puluhan pabrik etanol untuk mendukung pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol atau E10. Indonesia kini mulai mampu memproduksi bioetanol sebagai bahan baku pencampur bensin. Dan Presiden mengatakan saat ini Indonesia baru memiliki satu pabrik etanol, karena itu pemerintah berkomitmen memperbanyak fasilitas produksi guna mendukung pengembangan BBM berbasis bioetanol. Presiden juga menantang jajaran pemerintah untuk mengembangkan BBM berbahan bakar etanol murni atau E100, karena ia menilai Indonesia memiliki potensi untuk mengikuti negara lain yang telah lebih dahulu mengembangkan bahan bakar berbasis etanol.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Pemerintah Kepulauan Falkland menyatakan kekecewaan atas tindakan yang dilakukan tim nasional Argentina usai semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan itu disampaikan melalui pernyataan resmi yang diunggah pada hari Kamis 16 Juli 2026. Laga Inggris melawan Argentina sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Kepulauan Falkland, namun aksi pembentangan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas setelah pertandingan malah menyeret isu sengketa wilayah tersebut. Pernyataan resmi itu juga mengingatkan kembali peristiwa invasi Argentina pada tahun 1982. Konflik tersebut menurut pemerintah Falkland masih meninggalkan trauma bagi banyak warga. Pemerintah pun menegaskan sikapnya mengenai hubungan olahraga dan politik. Mereka tidak ingin urusan politik dibawa ke dalam pertandingan sepak bola. Selain itu, mereka juga menolak agar Kepulauan Falkland terus dijadikan bahan politik. Isu itu selalu muncul setiap kali Inggris menghadapi Argentina. Sebelumnya, pemerintah Inggris sudah turun tangan mendesak FIFA untuk melakukan investigasi hingga menerapkan sanksi semisal diperlukan. Pemerintah Falkland menyambut baik dukungan tersebut. Pada akhir pernyataannya, pemerintah Falkland berharap FIFA bertindak sesuai peraturannya. Mereka meminta seluruh tindakan bermuatan politik di sepak bola dikenai sanksi secara konsisten.

0: Loh, kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz, dan juga aplikasi RRI Digital. Anda bisa memonitor siaran kami tentunya di hari ini, akhir pekan 18 Juli 2026. Kali ini informasi untuk Anda dari Kabupaten Kepulauan Sitaro, sekolah luar biasa, maksud kami PLT Bupati Kepulauan Sitaro, Heronimus Makainas, menghimbau seluruh masyarakat tetap tenang menghadapi situasi terkini, khususnya warga yang bermukim di kawasan rawan bencana. Ia mengingatkan agar masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang kini memasuki musim panas disertai angin kencang, terutama pada malam hari di wilayah Sitaro. Menurutnya, masyarakat harus selalu mengikuti perkembangan informasi resmi yang disampaikan pemerintah serta tidak mengabaikan setiap instruksi demi menjaga keselamatan bersama.

0: super bagus ya, dapat satu bisa 5 model, bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online kak.
2: Baru gajian ya kak?
1: Hehe, gak juga sih dek, tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih kak kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
2: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara.

Pendengar Dan Lewis tadi In a Perfect World, lagu yang dirilis pada tahun 2023 yang baru saja selesai di ruang dengar Anda. Dan kita masih lanjut tentunya dengan lagu-lagu mancanegara di siang hari ini, menemani aktivitas Anda tentunya. Apapun aktivitas yang Anda lakukan, tentunya tetap semangat untuk Anda, tetap jaga kesehatan ya, terutama di luar ruangan. Bagi pendengar RRI yang bekerja di luar ruangan, kondisi cuaca saat ini cukup panas, Anda bisa menggunakan pelindung tubuh, pelindung kulit Anda, agar supaya juga kesehatan Anda tetap terjaga, terutama kesehatan kulit Anda, atau Anda bisa menggunakan sunscreen ya ketika berada di luar ruangan atau bekerja di luar ruangan. Jangan lupa juga untuk memperbanyak minum air putih agar supaya tetap terhidrasi.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Di menit ke-40 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan masih dengan informasi untuk Anda dari rri.co.id, Sekolah Luar Biasa Kasih Bunda Gemis ditetapkan sebagai sekolah model dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, juga menjadi satu di antara sekitar 300 sekolah model di Indonesia. Hal itu dikatakan Kepala SLB Kasih Bunda Gemis Ceni Tinggi Nehe kepada rri.co.id, di mana ia menyampaikan di Provinsi Sulawesi Utara terdapat sebanyak 43 sekolah luar biasa, namun hanya SLB Kasih Bunda Gemis yang memperoleh kepercayaan sebagai sekolah model nasional. Penetapan tersebut menjadi bukti SLB Kasih Bunda terus mengalami kemajuan sekaligus menghadirkan harapan baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh peserta didik. Ia pun menegaskan kepercayaan dari Kementerian Pendidikan merupakan tanggung jawab besar yang harus dijaga melalui peningkatan kompetensi guru, inovasi pembelajaran, serta kolaborasi dari semua pihak.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Kali ini informasi dari Tahuna Pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus berupaya menangani dampak pasca gempa, khususnya bagi masyarakat yang mengalami kerugian material dan kehilangan tempat tinggal. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah daerah telah memperpanjang status tanggap darurat selama 3 bulan setelah masa sebelumnya berakhir pada 22 Juni. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wandula Besi, mengatakan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati terus memperjuangkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, di mana langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan bagi warga yang kehilangan rumah maupun yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat gempa. Sementara itu, penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan mendesak kepada masyarakat terdampak di sejumlah kecamatan tetap dilakukan berdasarkan data yang telah dihimpun.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

duka keluarga. Info duka keluarga berasal dari keluarga Senggasi Kakang Sing. Isi info duka, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Daerah Leon Kendaga Tahuna pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026, pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Anak, istri, mama, oma, saudari kami yang tercinta, Susana Kakang Sing. Susana Kakang Sing yang biasa dipanggil Mak Caci, meninggal dalam usia 71 tahun. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang, bertempat di rumah keluarga Senggasi Kakang Sing dengan alamat Kampung Uta Urano, Lendongan 2, Kecamatan Tabukan Utara. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga Senggasi, keluarga Kakang Sing, keluarga Manangsang, keluarga Papempang, keluarga Masihor, keluarga Lumengga di Tawali dan sekitarnya.

Demikian pendengar untuk info duka keluarga. Bagi Anda yang mengenal ataupun berdekatan dengan keluarga-keluarga yang terkait dari berita ataupun info duka cita ini, kami mohon bantuan Anda untuk dapat meneruskan kepada keluarga yang terkait. Atas bantuan Anda, kami ucapkan terima kasih.

0: Ih, lucu. Ah, tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Mendengar informasi untuk Anda di persembahan untuk tahunan siang ini bersumber dari rri.co.id, tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian korban tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan. Dan hingga hari ketiga operasi Jumat 17 Juli 2006 kemarin, sebanyak 25 penumpang masih dinyatakan hilang setelah proses pendataan dan verifikasi terbaru dilakukan. Berdasarkan data sementara, kapal tersebut mengangkut 78 orang saat mengalami kecelakaan di perairan barat Pulau Polasi. Sebanyak 52 penumpang berhasil ditemukan selamat, sedangkan satu korban dinyatakan meninggal dunia setelah proses evakuasi berlangsung. Dan dari Kepala Kantor Basarnas kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, dalam keterangan pers yang diterima RRI, ia menjelaskan perluasan pencarian dilakukan setelah posko penerimaan laporan tambahan dari sejumlah korban, keluarga korban yang belum terdata sebelumnya. Tim SAR juga kemudian memperbarui daftar korban agar seluruh proses pencarian berlangsung lebih terarah dan menyeluruh. Hari ketiga, tim SAR gabungan membagi wilayah pencarian menjadi dua sektor untuk mempercepat penyisiran di lokasi kejadian. KM SAR Gamajaya 104 bertugas menyisir sektor kedua, sedangkan KRI Marlin 877 memfokuskan pencarian pada sektor pertama. Dari Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman memastikan pemerintah daerah terus berkoordinasi bersama Basarnas Makassar selama operasi pencarian berlangsung. Pemerintah berharap seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan sehingga memberikan kepastian bagi keluarga yang menunggu.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian panen raya yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia TNI. Disampaikan Kepala Negara saat mengikuti panen raya TNI di Malang, Jawa Timur. Panen raya diterpusatkan di Malang ini secara serentak juga diikuti di 43 titik di seluruh Indonesia. Ditegaskan Kepala Negara menjadi langkah nyata dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional. Kepala Negara menegaskan bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tapi dikatakan Presiden, upaya ini dapat terwujud dengan gotong royong oleh seluruh elemen bangsa. Presiden Prabowo Subianto juga menyinggung pelaksanaan panen raya yang digelar jajaran Polri. Ini panen raya untuk ketahanan pangan juga menjadi bagian dalam mewujudkan keamanan negara.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Baik, berikutnya dari program Satu Tahun. Selanjutnya kita akan jelang bersama pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Tepat pukul 12 waktu Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Mahkatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Kamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Szoboszlai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Szoboszlai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
2: Just happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2025 dan Piala Liga pada 2026.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
3: Pretty decent, I think, for us.
2: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI Esport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional kami awali dari Persis Solo.
1: Semangat ini takkan berhenti.
0: Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami Padre Taranyar Hosba sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup B.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shane memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Pendengar RRI, kabar semangat dalam tahun siang ini, informasi untuk Anda, FIFA akan memproduksi sebanyak 2026 cincin edisi khusus Piala Dunia 2026. Cincin ini sekaligus akan melengkapi tradisi medali emas yang selama ini diberikan kepada tim juara. Final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Argentina dan Spanyol di Stadion Los Angeles pada Senin 20 Juli nanti. Kapten dan pelatih tim juara akan menerima cincin sementara usai pertandingan saat perayaan di lapangan. Kemudian FIFA akan menyesuaikan cincin sesuai ukuran masing-masing penerima. Setelah itu, 30 cincin resmi akan diberikan kepada pemain, pelatih, dan staf tim juara. Sementara 30 cincin diberikan kepada pemenang, 1.996 buah cincin lainnya akan dijual kepada penggemar di seluruh dunia. Masing-masing cincin akan disertai nomor unik sebagai tanda keaslian. Hingga kini FIFA belum mengumumkan harga cincin edisi terbatas tersebut. Foto-foto yang disediakan oleh FIFA menunjukkan bahwa cincin-cincin tersebut dihiasi dengan berbagai macam batu permata. Selain itu, cincin ini juga diperkirakan akan menggunakan emas dengan rentan 14-18 karat. Membuat koleksi ini bernilai tinggi dan berpotensi memiliki harga yang mahal. Melansir dari diario AS, inovasi ini adalah tradisi olahraga Amerika Serikat yang dibawa ke sepak bola dunia dengan slogan EU Symbol of Triumph. Sebagai bagian dari perayaan bersejarah turnamen ini, cincin juara sendiri sudah lama dikenal dalam olahraga profesional di Amerika Serikat. Biasanya diberikan kepada pemenang kompetisi NFL, baseball, basket, hoki es, dan Major League Soccer.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Bunas, yang ini Prancis siap menghadapi Inggris pada perebutan posisi ketiga Piala Dunia 2026 Minggu 19 Juli 2026. Laga itu penting karena turut menentukan peringkat akhir sekaligus pengaruhi persaingan peraih sepatu emas. Sebelumnya kedua tim gagal melangkah ke final setelah kalah pada babak semifinal. Prancis takluk 0-2 dari Spanyol, sementara Inggris harus mengakui keunggulan sang juara bertahan Argentina 1-2. Perebutan posisi ketiga atau final perunggu ini pertama kali digelar pada Piala Dunia 1934. Jerman mengalahkan Austria 3-2 untuk mengamankan peringkat ketiga edisi tersebut. Laga perebutan posisi ketiga sempat dihapus pada Piala Dunia 1950. Namun FIFA kembali menggelarnya sejak edisi 1954 dan mempertahankan hingga sekarang. Gol pada pertandingan tersebut akan dihitung dalam perebutan penghargaan pencetak gol terbanyak atau sepatu emas Golden Boot. Jas Fontaine memanfaatkan laga itu dengan mencetak 4 gol pada Piala Dunia 1958. 4 gol itu mengantarkan Fontaine mencetak rekor 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor ini juga hingga kini belum mampu dipecahkan para pemain manapun. Pada turnamen kali ini, peluang memperebutkan penghargaan sepatu emas melalui pertandingan peringkat ketiga masih terbuka. Kylian Mbappe dari Prancis serta Harry Kane dan Jude Bellingham dari Inggris berpeluang untuk menambah koleksi gol mereka. Mbappe kini mengoleksi 8 gol menyamai torehan kapten Argentina Lionel Messi. Namun Messi masih memimpin perburuan karena membukukan 4 assist, sedangkan Mbappe mengoleksi 3 assist. Kane dan Bellingham menyusul di posisi ketiga dan keempat dengan catatan kembar 6 gol dan 1 assist. Laga ini akan menjadi kesempatan bagi para pemain tersebut untuk menunjukkan ketajaman mereka di atas lapangan.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Pendengar RRI, kita dengarkan bersama lagu-lagu dari daerah Ternate, Ambon, dan Manado untuk suasana siang ini, mengisi suasana santai kebersamaan dalam tahun siang. Yang pastinya juga beragam informasi akan hadir menemani suasana di akhir pekan ini.

Pendengar pemerintah Kelurahan Ambar Ketawang, Kapanewon Gamping, Sleman kembali menggelar tradisi tahunan kirab sabaran bekakak pada Jumat kemarin 17 Juli 2026 dengan sar di lapangan Ambar Ketawang hingga Gunung Gamping. Gelaran ini mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Dari pantauan RRI, sekitar pukul 13 jumlah ogo-ogo telah berjajar di lapangan Ambar Ketawang. Diikuti datangnya peserta kirab yang sudah menggunakan kostum termasuk jumlah pasukan bergodo. Selain itu, andong dan gunungan sayur dan buah juga telah siap untuk mengikuti arak-arakan kirab. Kirab dibuka dengan prosesi pemecahan kendi oleh Ketua DPRD Sleman, Igustan Ganda, dilanjutkan dengan pelepasan burung merpati oleh Bupati Sleman Harda Kiswaya. Sekitar pukul 15, rombongan kirab mulai berjalan dimulai dari pasukan bergodo, andong, dan kuda yang ditunggangi pejabat, diikuti boneka pengantin bekakak dan rombongan ogo-ogo di barisan paling akhir. Seluruh peserta berjalan kaki dari lapangan Ambar Ketawang menuju Gunung Gamping, tempat di mana berlangsung prosesi adat penyembelihan sepasang boneka pengantin yang terbuat dari tepung ketan atau bekakak. Bekakak ini berisi cairan berwarna merah dari sirup gula Jawa sebagai simbol pengganti tumbal. Kepala Desa Ambar Ketawang Sumaryanto menjelaskan, kegiatan ini merupakan wujud nguri-nguri budaya adiluhung, yakni upaya untuk melestarikan, merawat, menjaga tradisi serta nilai-nilai luhur warisan nenek moyang agar tetap hidup dan relevan. Ia menilai gelaran yang diselenggarakan satu tahun sekali ini mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Terlihat dari banyaknya masyarakat yang menyaksikan pergelaran wayang kulit, gelar macapat, dan kirab malam di Mode Dareni dalam rangkaian sepak saparan bekakak Ambar Ketawang 2026. Pada malam sebelumnya. Selain itu, saat kirab berlangsung, masyarakat tampak memadati sepanjang rute kirab. Pihaknya juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengekspresikan karyanya. Dan diharapkan kegiatan ini dapat membangun persatuan kesatuan, meningkatkan gotong royong dan kekompakan masyarakat, khususnya warga Ambar Ketawang, sehingga terwujud kelurahan dengan nilai gotong royong yang adiluhung. Salah satu masyarakat yang menonton kirab, Ari, mengapresiasi gelaran ini. Menurutnya, event tahunan ini harus dijaga kelestariannya. Dan pendengar, tradisi ini berawal dari masa Sri Sultan Hamengkubuwono I. Untuk memperingati dan mendoakan keselamatan abdi dalam kesayangannya, pasangan Ki dan Nyi Wirosuto yang tertimpa longsor di Gunung.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

Pendengar RRI Pro 1, Yayasan Batik Jakarta Barat secara resmi membuka pendaftaran pemilihan Duta Batik YBJB tahun 2026 sebagai upaya melestarikan dan promosikan batik sebagai warisan budaya bangsa. Kegiatan yang menyasar generasi muda di wilayah Jawa Barat ini mengusung tema besar melangkah dengan budaya, menginspirasi dunia. Dari Ketua Umum Yayasan Batik Jawa Barat, Sendi Dede Yusuf ST, mengatakan pemilihan Duta Batik YBJB ini bukan sekedar ajang kecantikan atau ketampanan. Lebih dari itu, para finalis diharapkan mampu menjadi duta budaya yang memiliki komitmen kuat untuk menginspirasi masyarakat luas. Tujuan dan peran utama dari Duta Batik Jawa Barat 2026 adalah menjaga eksistensi batik lokal agar tetap hidup di tengah generasi muda saat ini. Selain itu, para duta juga dipilih sebagai wajah promosi pariwisata dan produk UMKM Jawa Barat di tingkat nasional maupun internasional. Tugas edukasi juga melekat pada para duta terpilih untuk mengenalkan makna, filosofi hingga proses pembuatan batik khas Pasundan. Nantinya para duta terpilih akan bertugas selama 1 tahun ke depan untuk mengikuti berbagai agenda kebudayaan mulai dari peragaan busana hingga misi sosial. Dari pihak yayasan berharap juga selama bertugas para duta mampu melakukan pemanfaatan batik melalui peragaan busana yang sesuai dengan tren terkini. Langkah ini dinilai sangat strategis agar warisan budaya ini dapat lebih mudah diterima di hati generasi muda.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para

sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, Festival Angon Bocah kembali digelar sebagai perayaan Hari Anak Nasional dengan mengusung tema Tekun Tekan Tekan. Konsep budaya yang syarat makna tentang ketekunan, proses, dan pegangan hidup. Ini penyelenggaraan ke-11 festival yang akan berlangsung pada 25-26 Juli di Kampung Demakan Lama, Yogyakarta. Tekun Tekan Tekan diambil dari bahasa Jawa. Tema ini punya makna filosofi bahwa setiap perjalanan menuju tujuan membutuhkan ketekunan serta pegangan hidup layaknya tongkat penyangga dalam kehidupan. Nah, dari koordinator humas dan sponsor Festival Angon Bocah Arum menjelaskan, Festival Angon Bocah ini agenda tahunan untuk peringati Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli. Pelaksanaannya selalu dijadwalkan pada akhir pekan terdekat agar lebih banyak keluarga yang dapat menikmati seluruh rangkaian kegiatan. Dan pendengar, keterlibatan anak-anak sudah dimulai jauh sebelum festival berlangsung melalui berbagai kegiatan kreatif, mengikuti workshop, membuat layang-layang, permainan tradisional, hingga membantu panitia menyiapkan properti yang akan digunakan selama penyelenggaraan festival. Selain menghadirkan arena edukasi, permainan tradisional Festival Angon Bocah juga diramaikan Pasar Wutah yang menampilkan sekitar 50 stand UMKM. Pengunjung dapat menemukan berbagai kuliner, kerajinan tangan, pakaian, hingga merchandise hasil karya warga Kampung Demakan maupun pelaku usaha dari luar wilayah. Berbagai pertunjukan budaya turut menjadi daya tarik utama, mulai dari kirap Angon Bocah, karawitan, jatilan, barongan, hadro, hingga penampilan sekolah-sekolah sekitar. Festival ini juga menghadirkan sentuhan modern mulai pertunjukan cosplay, photo booth, serta visual tematik yang disesuaikan dengan selera generasi muda tanpa meninggalkan identitas budaya Jawa.

0: Lagu dari Manado di siang hari ini dengan judul Anjuran Tarangana, persembahan terakhir untuk persembahan kita dalam lagu-lagu Manado, Ambon, dan Ternate mengisi persembahan untuk tahunan siang ini. Selanjutnya kita akan menanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Apakah menyetujui Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan menjadi peraturan daerah?
2: Inilah Warta Berita Sabtu 18 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Ranperda pertanggungjawaban APBD 2025 disetujui bersama pimpinan daerah dan DPRD Kabupaten Sangihe meski banyak catatan dan rekomendasi.
1: Apakah menyetujui Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan menjadi peraturan daerah?
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi menyetujui perancangan peraturan daerah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi perda. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat kedua pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 digelar di ruang sidang DPRD pada Jumat sore. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sangihe Deni Roy Tampi didampingi Wakil Ketua 1 Rizal Paul Magagansa dan Wakil Ketua 2 Marvin Hontong serta anggota DPRD. Sementara dari pihak eksekutif Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari, pelaksana tugas sekretaris daerah, para asisten setda, pimpinan perangkat daerah dan camat. Dalam sambutannya Ketua DPRD Deni Roy Tampi menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya agenda pembicaraan tingkat kedua yang menjadi tahapan akhir pembahasan Ranperda. Ia menjelaskan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan dengan semangat kebersamaan di tengah berbagai dinamika sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD.
1: Menyatakan bahwa keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan 1/2 jumlah anggota DPRD yang hadir untuk rapat dapat menetapkan Perda dan APBD. Sehingga untuk memperoleh persetujuan bersama, maka pada kesempatan ini pimpinan rapat ingin memperoleh pernyataan persetujuan dari Bapak Ibu anggota DPRD dan Bupati Kepulauan Sangihe. Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, apakah menyetujui Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan menjadi peraturan daerah? Saudara Bupati, apakah menyetujui Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan menjadi peraturan daerah?
3: Sementara itu dalam pendapat akhir Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menyebut pengambilan keputusan bersama terhadap Ranperda tersebut merupakan momentum penting dalam siklus akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan daerah.
4: Hari ini merupakan momentum krusial dalam siklus akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan daerah sebagai upaya nyata kita bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan. Untuk itu, dari mimbar kemitraan ini, saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus pada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat yang telah memberikan perhatian yang serius sehingga proses pembahasan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan berlangsung dalam suasana yang penuh dengan semangat kebersamaan.
3: Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah memberikan perhatian serius selama proses pembahasan hingga dapat diselesaikan dengan semangat kebersamaan. Rapat ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama pimpinan daerah dan pimpinan DPRD terhadap dokumen pertanggungjawaban APBD 2025. Anton Lahaube melaporkan.
2: 5 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sangihe, 4 dalam proses penyelesaian pembangunan, 1 sudah selesai dan telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada bulan Mei 2026 lalu.
5: Sampai dengan saat ini masih tetap 5, 4 dalam proses pembangunan dan 1 sudah selesai pembangunan.
6: Koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Kepulauan Sangihe ada 5. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sangihe, Stevi Barik, ketika diwawancarai RRI. Ia menyampaikan dari 5 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sangihe, 4 dalam proses penyelesaian pembangunan, sedangkan 1 sudah selesai dan telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada bulan Mei 2026 lalu. Keempat KDKMP yang sementara melaksanakan pembangunan gerai dan gudang, yakni di Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna, dan Kecamatan Tabukan Utara.
5: Jadi sekarang untuk pembangunan gerai dan gudang, dia ada di Kelurahan Tahuna 1 dan Kelurahan Santiago. Dan di wilayah Tabukan Utara ada 2, di Kampung Naha dan Kampung Peta.
6: Menurut Kadis Koperasi dan UKM Sangihe, kehadiran KDKMP akan berdampak bagi masyarakat. Sambil menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Koperasi, ada pengurus KDKMP di beberapa kampung dan kelurahan, termasuk di Kelurahan Apeng Sembeka, sudah melaksanakan kegiatan bisnis. Bahkan KDKMP di Kampung Kaluwatu, Kecamatan Mangetu Selatan, oleh pengurus sudah melaksanakan kegiatan simpan pinjam dan usaha lainnya. Alexander Lengkade melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Sekolah Luar Biasa Kasih Bunda Gemis ditetapkan sebagai sekolah model dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbudsman.
7: Kami dari SLB Kasih Bunda Gemis mendapat kesempatan menjadi sekolah model.
8: Sekolah Luar Biasa Kasih Bunda Gemis ditetapkan sebagai sekolah model dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudsman, juga menjadi satu di antara sekitar 300 sekolah model di Indonesia. Hal itu dikatakan Kepala SLB Kasih Bunda Gemis, Ceni Tingginehe, kepada RRI Jumat 19 Juli 2026. Ia menyampaikan, di Provinsi Sulawesi Utara terdapat sebanyak 43 sekolah luar biasa, namun hanya SLB Kasih Bunda Gemis yang memperoleh kepercayaan sebagai sekolah model nasional. Menurut Ceni, penetapan tersebut menjadi bukti SLB Kasih Bunda terus mengalami kemajuan, sekaligus menghadirkan harapan baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh peserta didik.
7: Kami dari SLB Kasih Bunda Gemis mendapat kesempatan menjadi sekolah model, dan ada 28 sekolah model se-Indonesia. Di Sulawesi Utara ada 43 sekolah luar biasa, dan satu-satunya sekolah kami ditetapkan sebagai sekolah model oleh Kementerian Pendidikan, dan itu pertanda bahwa kami juga ada setitik harapan, secerca harapan, berarti ada kemajuan sehingga ditetapkan sebagai sekolah model.
8: Ia menegaskan kepercayaan dari Kemendikbudsman merupakan tanggung jawab besar yang harus dijaga melalui peningkatan kompetensi guru, inovasi pembelajaran, serta kolaborasi semua pihak. Jumel Johanis melaporkan.
2: Berita terakhir, PLT Bupati Kepulauan Sitaro Heronimus Mangkainas menghimbau seluruh masyarakat tingkatkan kesiapsiagaan, tetap tenang, dan terus mengupdate informasi yang dikeluarkan pemerintah daerah.
9: Diminta kepada masyarakat untuk waspada, dan ketika ada instruksi dari pemerintah untuk segera meninggalkan lokasi pemukiman.
8: PLT Bupati Kepulauan Sitaro Heronimus Mangkainas menghimbau seluruh masyarakat tetap tenang menghadapi situasi terkini, khususnya warga yang bermukim di kawasan rawan bencana. Ia mengingatkan agar masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang kini memasuki musim panas disertai angin kencang, terutama pada malam hari di wilayah Sitaro. Menurut Heronimus Mangkainas, masyarakat harus selalu mengikuti perkembangan informasi resmi yang disampaikan pemerintah serta tidak mengabaikan setiap instruksi demi menjaga keselamatan bersama. Apabila pemerintah mengeluarkan instruksi untuk segera meninggalkan kawasan permukiman, warga diminta melakukan evakuasi tanpa menunda waktu maupun bertahan pada lokasi yang berbahaya.
9: Karena sekarang ini lagi musim panas dan juga angin cukup kencang, apalagi ini sudah malam hari, karena itu diminta kepada masyarakat untuk waspada, dan ketika ada instruksi dari pemerintah untuk segera meninggalkan lokasi pemukiman agar harus bersegera dan tidak tidak harus menahan diri untuk tidak melakukan tindakan pengungsian.
8: Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan risiko terhadap keselamatan masyarakat apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat akibat cuaca ekstrim maupun ancaman bencana lainnya di Sitaro. Meski demikian, maka Inas berharap masyarakat tidak panik terhadap situasi tersebut, melainkan tetap tenang, saling membantu serta mengingatkan kesiapsiagaan bersama menghadapi berbagai kemungkinan bencana alam. Jumel Johannes melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Ranperda pertanggungjawaban APBD 2025 disetujui bersama pimpinan daerah dan DPRD Kabupaten Sangihe meski banyak catatan dan rekomendasi. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Kurasa kan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: Aca!

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Oke, selamat siang pendengar RRI Pro Santa Tawana. Kita dalam kesempatan untuk Dangdut di saat ini. Dan langsung saja kita akan sapa penelpon yang pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum. Dangdut adalah Tika.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut dengan
1: Mama Opo Rey.
0: Mama Opo Rey di
1: Malaya.
0: Malaya.
1: Malaya tadi.
0: Baik, silakan ya. Mama Opo Rey.
1: Oh, di lagu di sana menanti, di sini menunggu. Dari Ria Fallon.
0: Dari siapa?
1: Ria Fallon.
0: Ria Fallon. Oke.
1: Okay. Dan pertama buat Wau yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat-sehat selalu.
0: Baik.
1: Lanjut. Muka buat Arawinda, Guntur, Mak Opor Ardi, Barumade Asi, Mak Niti, Mak Riswat, Komu Nopa, Mak Wawu, Mak Atar, Opa Bilgi, Kak Yunus, ada Bapak Udo, Bapak Pandi, ada Boy, Ucup. Terakhir semua penggemar Perodaan di mana saja, Wawu. Terima kasih, Wawu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga. Dari Mama Porye di Malatabut, penelpon pertama. Baik, kembali dibuka kesempatan yang mau bergabung.

0: Baik, kita sapa kembali penelpon. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut dengan Bapak Fandi.
1: Oke.
0: Baik, silakan.
1: Pertama-tama mau kirim jauh buat Rampe yang ini selamat bertugas. Sesuai sampai elit yang terang.
0: Baik.
1: Baru yang selalu tadi ada mengopi di malam. Baru ada pagi ini, kumahat, ada ini. Ada memain bodi pangga-pangga ombak. Baru kemudian ada Rampe yang ini. Bu Ardi, Winda, Pak Guntur, ada Uke di Bungis Teluk, sama Eki di Nusa Tabukan, kemudian ada Mama Periswat di Biru, Mama Nadir, Mama Uke, Mama Kaisan, baru ada Mori, ada Papa Ujo, baru ada Ucup, Mama Wawu KB2, ada Petra Makassar, di luar sini ada Mama Una, dan semua-semua juga mendengar orang di mana saja berada, semua dapat salam dari Pak Pandi.
0: Baik.
1: Jadi lagu Potret Kenangan.
0: Potret Kenangan.
1: Oke, begitu ya.
0: Wawu. Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, selamat mandi. Di saat ini masih satu lagi penelpon saya tunggu. Kemudian kita akan dengar lagu sesuai dengan request berurutan. Silakan di saat ini di 08125503809. Baik, saudara yang bergabung, kita langsung sapa. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan
2: Mairona Mbak Umi.
0: Mairona, kabar bagaimana ini Medan?
2: Sehat.
0: Sehat.
2: Baik saya.
0: Alhamdulillah. Kalau di Medan cuacanya bagaimana? Kalau di tahun ini mataharinya ada dua, panas sekali.
2: Cuaca aja di sini mendung.
0: Mendung. Oh, berbeda aja. Kalau di tahun ini panas sekali. Baik, Mairona.
2: Lagunya dari apa, Mbak?
0: Lagu apa, Mairona?
2: Dari Gaun Merah Jambu.
0: Gaun Merah Jambu?
2: Ya, dari Indi Cynthia.
0: Indi Cynthia. Oke, dikirim.
2: Kirim bersama Mbak Umi. Tugas betuntas. Baru banyak Mbak Nisa. Ada Winda, Intik, Mak Una, Mak Wau, Mak Korei, Mak Diapi, ada Asri, ada Nopa, Wak Mis, Mak Bilikis Kui, Mak Udo, Mak Sesuma, dan Mak Para Ketika.
0: Oke. Oke.
2: Aman.
0: Yep.
2: Ini ada kan?
0: Ada, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Medan ada Mairona. Bersama. Baik, ditahan dulu. Sekali lagi tahan dulu yang mau bergabung. Kita akan dengar lagu request tadi yang pertama, Mama Operei di Malatabut, lagu Via Valen. Di sini, oh di sana, di sana menanti, di sini menunggu. Baik, dilanjutkan lagu dari Imam S. Arifin, Potret Kenangan, requestan dari Bapak Fandi yang ada di bawah. Semuanya selamat mendengarkan dua lagu berikut ini.

0: Baik, pendengar RRI, kita sapa kembali penelpon di saat ini kebersamaan dalam Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang kakak.
0: Selamat siang juga Ucup.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik.
2: DP lagu apa ini? Adurindojo. Dari Ratu Sikumbang.
0: Ratu Sikumbang. Baik, cup kirim buat
2: okay,
0: siapa?
2: Oke, melanjut salam Jo buat kaum yang lagi tugas, selamat siang menjelang sore, selamat bertugas. Mm-hmm. Tetap semangat, sukses terus sampai akhir siaran, selalu diberkati ya bersama keluarga.
0: Baik.
2: Lanjut yang barusan lewat ada siapa-siapa tadi?
0: Mairona, Papa Bandi sama Mama Oporei.
2: Oh, ada Mairona di Medan, ada Turampe Pak Tarmisi, ada Mas Pujo, ada Turampe Asri, ada Papa Fandi tadi, ada Mama Oporei, ada Mama De Apik, ada Mama Faisan, Mama Nadir, Mama Ungke, ada Mama Poriswat, ada Turampe Nisa di Morongge, Papa Udo, ada Turampe Wau Winda, ada Turampe Pak Guntur, ada Mama Opo Ardi, ada Turampe Opa Bilkis, ada Pak Yanis, terus ada Mak Wawu di KB2, Kak Nova, Mayo, Kristianus Rame, Wawu Jain, ada Kak Edo, ada Turampe Putra Makassar, ada Oma Enal, ada Papa Jamper, Oma Aca, dan semua-semua Jo yang lagi mendengarkan Pro Dangdut. Tentunya semua dapat salam, Jo, salam manis, salam kompak. Odang wau bagi tujuh.
0: Terima kasih.
2: Makasih, selamat sore.
0: Sore juga, Cup.

0: Baik, kita ke pelopor berikut. Halo, selamat sore.
1: Masuk ke Kudandut.
0: Sore dengan
1: Mama Ungke di Tabut.
0: Mama Ungke di Tabut. Baik, silakan Mama Ungke.
1: Tim pulang juga buat kita lagi bertugas. Tim juga ada Mama Faisan, Mama Nadil, Mama Deafik, Boy, Nisa.
0: Terus siapa lagi?
1: Nova, Ucup, Papa Pandi, Kawawu, Ungke di Bengkulu. Itu juga Kak di Pelagu Madu dari Nela Karisma.
0: Nela Karisma Madu.
1: Iya. Itu Joka selamat sore.
0: Sore juga.

0: Baik, selanjutnya. Halo, selamat sore, Bro Dangdut. Halo, Bro Dangdut. Halo, selamat sore. Halo. Oke, dicoba ulang. Mungkin karena jaringan ya di saat ini. Halo, selamat sore, Bro Dangdut.
1: Halo, selamat sore, Bro Dangdut, Bawa Umi.
0: Sore, Bawa Bu. Baik, silakan, Mak.
1: Satu untuk satu.
0: Oh, biasa.
1: Sama aja buat Bang Umi. Sama suara drama juga. Ada Mama Wawu. Terima kasih. Terima kasih. Ada Mama Opo Andi. Ada Mama Opo Rituan. Ada Mama Opo Andi. Ada siap kacang di Morongi, ada Made Afrik, ada Ustaz Bokuru, ada Boy, ada Mokriti SDB, dan terakhir itu buat Bapak Danfor dan Mayrona bersama Pak Rit.
0: Oke, ya.
1: Terima kasih,
0: sore juga, Mama Bu.

Baik, pendengar, saatnya kita dengar lagu. Kali ini request dari Mayrona. Lagunya ini Cynthia, Gaun Merah Jambu. Dilanjutkan lagu Ucup tadi, Aduh Rindu Ratu Sikombang.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: yang pendengar RRI, kembali kesempatan dibuka di suasana sore ini bersama kita dalam Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Ini dengan siapa?
0: Pro Dangdut dengan siapa?
1: Dengan Mas Lia.
0: Dengan siapa?
1: Mas Lia Parigimotong.
0: Mas Lia Parigimotong. Ini dengan Umi.
1: Masih baik. Bisa harus lagu?
0: Siap, masih bisa.
1: Lagu Cinta Kita.
0: Cinta Remix. Kita remix dari?
1: Datang.
0: Cinta Kita. Saya cari dulu ya lagunya.
1: Iya. Kirim buat semuanya tanpa terkecuali. Salam kenal.
0: Baik.
1: Buat Wau yang niat, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih, Cinta
1: Kita.
0: Terima kasih,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, kembali dibuka kesempatan saat ini. Yang mau request lagu silakan. Halo Bro Dangdut, selamat sore.
1: Selamat sore Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Sore Asri.
1: Iya.
0: Baik, silakan Asri. Sore ini mau request lagu apa?
1: Mau request lagunya Bantal Guling dari Nada Suraya.
0: Bantal Guling. Oke, ini Asri mau tidur sudah atau seperti?
1: Sebentar, baring-baring.
0: Oh baik.
1: Pada saat mendengarkan Berdanggut.
0: Siap. Oke, kirim Asri.
1: Ya, kirim salam. Ada Ike, ada Ucu, ada Bapak Pandi, Bapak Udo, ada Merono Medan, Putra Makassar, ada Mama Upu Ardi, ada Mama Upu Rey, ada Bang Kriswan, ada Mama Wawo, ada Mama Enal, semuanya juga sampai ke kejali.
0: Selamat
1: juga, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kembali kesempatan dibuka. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa? Di mana?
1: Embo di aku.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Embo Awu.
0: Oh, Embo di
1: Boy.
0: Di Akembuala ya?
1: Iya, di Akembuala.
0: Baik, silakan Embo.
1: Di lagu Sarang Emas
0: ya, Kang. Lagu apa?
1: Sarang Emas.
0: Sarang Emas?
1: Hantaran Emas.
0: Oh, Hantaran Emas.
1: Kalau ada Sarang Emas, kita coba.
0: Oke, saya cari. Adakah lagu Hantaran Emas?
1: Aku dari penyanyi siapa kan lupa loh.
0: Penyanyi. Oke, saya lihat.
1: Salam jo pertama sekarang di laut yang lebih tegas. Harapan ada sehat sama keluarga. Itu sampai akhir dunia. Salam jo tadi yang ada sebelah sini ke usut. Ada siapa lagi tadi yang dong?
0: Banyak yang ngabuk tadi, Mama Ungke, Mawawu, Merona. Oke.
1: Ada Bu,
0: ada. Ada oke. Yang remix ini ya.
1: Mau salam juga ke Krompen. Nama Embok lagi dengar setia ya, dengan Mama Ungke yang ada di Jalan Catat.
0: Baik.
1: Bu, terima kasih.
0: Terima kasih juga Embok di Akbol.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya, iya enggak?

Baik, pendengar Arek Pro 1, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara untuk kebersamaan kita dalam Prodangdut di hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung di saat ini, dan yang belum sempat, Anda bisa kemudian kesempatan esok. Sekali lagi terima kasih semuanya, selamat sore, selamat menikmati suasana santai, suasana akhir pekan bersama keluarga, atau yang sudah bersiap-siap untuk menjalani hari ini ataupun sore ini dengan kegiatan olahraga. Sampai sini kebersamaan kita dalam Prodangdut. Selamat sore semuanya, dan salam.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar, kami hibur suasana sore Anda di saat ini santai atau masih dengan menyelesaikan yang menjadi aktivitas dan tanggung jawab pekerjaan di saat ini. Bersedia kita dengar bersama Setia Band dengan Bintang Kehidupan, lagu yang dipopulerkan oleh Dikardila dan diaransemen kembali oleh Setia Band dengan versi yang menarik. Dan pendengar, lanjut dengan persembahan berikutnya untuk suasana sore, suasana kesibukan aktivitas Anda di saat ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Tahunan sore ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump dipastikan menghadiri final Piala Dunia 2026 pada Senin 20 Juli 2026. Laga puncak ini akan mempertemukan Spanyol melawan juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, mengumumkan agenda ini pada Jumat 17 Juli kemarin. Trump dipastikan lebih dulu menghadiri resepsi FIFA di Trump Tower, New York pada Sabtu 18 Juli 2006. Selanjutnya dijadwal menyaksikan langsung partai final di East Rutherford, New Jersey. Kehadirannya sekaligus menginformasi pernyataan Presiden FIFA Gianni Infantino bulan lalu. Infantino sebelumnya menyatakan dirinya akan menyerahkan trofi bersama Presiden Trump kepada juara dunia. Kehadiran kepala negara dalam Piala Dunia, final Piala Dunia bukanlah hal baru. Tradisi ini juga terlihat pada edisi Qatar 2022 dan Rusia 2018. Dan pendengar, sebelumnya Trump maupun Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance belum menghadiri satupun pertandingan Piala Dunia 2026. Dan hingga kini turnamen ini telah memainkan sebanyak 102 pertandingan. Pendengar, Leavitt menyebut kehadiran Trump akan menutup penyelenggaraan Piala Dunia yang bersejarah bagi tuan rumah Amerika Serikat. Amerika Serikat sebelumnya juga hanya sekali menjadi tuan rumah Piala Dunia Putra. Kesempatan ini berlangsung pada edisi 1994. Dan pendengar, dari Infantino juga beberapa kali tampil bersama Trump dalam agenda FIFA dan keduanya mengumumkan pengundian Piala Dunia, dan Infantino menyerahkan FIFA Peach Prize kepada Trump. Trump sebelumnya menghubungi Infantino terkait kartu merah penyerang Amerika Serikat, Volarin Balogun. Balogun, FIFA kemudian menangguhkan larangan satu pertandingan meski Belgia akhirnya menang 4-1 atas Amerika Serikat.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Dari pro 1 tahun nah informasi untuk Anda di sore hari ini.
1: SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus di
0: bersumber dari rri.co.id. Pendengar, pemerintah Kepulauan Falkland menyatakan kekecewaan atas tindakan yang dilakukan tim nasional Argentina usai semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan itu disampaikan melalui pernyataan resmi yang diunggah pada Kamis 16 Juli 2026. Menurut mereka, laga Inggris melawan Argentina sebenarnya tidak ada hubungan dengan Kepulauan Falkland. Namun aksi pembentangan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentina setelah pertandingan malah menyeret isu sengketa wilayah tersebut. Pernyataan resmi ini juga mengingatkan kembali peristiwa invasi Argentina pada 1982. Konflik ini menurut pemerintah Falkland masih meninggalkan trauma bagi banyak warga. Pemerintah Falkland kembali menegaskan sikapnya mengenai hubungan olahraga dan politik. Mereka tidak ingin urusan politik dibawa ke dalam pertandingan sepak bola. Mereka juga menolak agar Kepulauan Falkland terus dijadikan bahan politik. Menurut mereka, isu itu selalu muncul setiap kali Inggris menghadapi Argentina. Sebelumnya, pemerintah Inggris sudah turun tangan mendesak FIFA untuk melakukan investigasi hingga menerapkan sanksi. Semisal diperlukan, pemerintah Falkland menyambut baik dukungan tersebut. Pada akhirnya pemerintah Belgia berharap FIFA bertindak sesuai peraturan. Mereka meminta seluruh tindakan bermuatan politik di sepak bola dikenai sanksi secara konsisten.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.
2: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar kita menanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti rangkuman Lintas Magota edisi siar hari ini Sabtu 18 Juli 2026 disiarkan oleh RRI Gorontalo.

0: informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuga. Lintas Magota sepekan kami awali dari RRI Manado. Universitas Samratulangi mendukung pelaksanaan karya bakti skala besar TNI Adi Wilayah Kodam 13 Merdeka di Kabupaten Kepulauan Talaut dan Sangihe.
2: Universitas Samratulangi Manado mendukung penuh pelaksanaan karya bakti skala besar TNI AD di wilayah perbatasan Kodam 13 Merdeka. Sebanyak 57 mahasiswa bersama 21 dosen diberangkatkan menuju Kabupaten Kepulauan Talaut dan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Melalui program ini, mahasiswa dari berbagai fakultas dilibatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan. Menurut dosen lapangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samratulangi, Gustaf Undap, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembelajaran di lapangan.
3: Jadi kami sangat mendukung program Karya Bakti Nasional ini, karena dengan kegiatan ini tentunya sangat membantu masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemakmuran di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Program Karya Bakti Skala Besar TNI AD ini difokuskan pada pembangunan fisik dan non-fisik sebagai bagian dari percepatan pembangunan di wilayah perbatasan. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumperindag Provinsi Gorontalo terus melakukan pemantauan harga dan stok setiap hari sebagai langkah menjaga stabilitas harga sekaligus mengendalikan inflasi daerah.
4: Fluktuasi harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Provinsi Gorontalo dipengaruhi oleh kondisi pasokan dan ketersediaan barang. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumperindag Provinsi Gorontalo terus melakukan pemantauan harga dan stok setiap hari sebagai langkah menjaga stabilitas harga sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Pengawas Perdagangan Diskumperindag Provinsi Gorontalo Rejali Nurhawa mengatakan pemantauan dilakukan secara rutin di pasar-pasar rakyat yang tersebar di 6 kabupaten kota. Menurut Rejali, berdasarkan hasil pemantauan dalam 2 pekan terakhir, harga beras menunjukkan tren kenaikan. Selain itu, minyak goreng dan bawang putih juga masih berada pada level yang relatif tinggi. Sebaliknya, harga cabai rawit, bawang merah, dan tomat mulai mengalami penurunan seiring membaiknya pasokan di tingkat pedagang.
5: Fluktuasi harga di utamanya di daerah Provinsi Gorontalo itu sebenarnya secara umum penyebab utamanya itu lebih kepada pasokan dan ketersediaan. Yeah.

0: Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Gorontalo, Vanier Bunda, mengatakan pemerintah kota terus melakukan pemantauan harga di pasar-pasar harian dan mingguan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan langkah pengendalian apabila terjadi lonjakan harga.
1: Kami dari

0: pemerintah kota juga rutin menggelar pasar murah bersubsidi menjelang hari-hari besar keagamaan. Langkah tersebut bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dari Gorontalo, Rusdianita, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Magota dan selanjutnya kami ajak Anda mengikuti berita dari RRI Tahuna. Pemda Sangihe lakukan perpanjangan status tanggap darurat gempa selama 3 bulan untuk menindaklanjuti penanganan pasca bencana.
3: Pasca gempa yang terjadi beberapa waktu lalu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih memperpanjang status tanggap darurat hingga 3 bulan ke depan setelah berakhir pada tanggal 22 Juni. Penambahan waktu tanggap darurat dilakukan sebab Pemda masih memperjuangkan berbagai kepentingan pasca gempa, yakni pembangunan infrastruktur yang rusak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Sangihe Wandula Besi ketika dikonfirmasi membenarkan hal itu. Menurutnya bahwa saat ini Pemda masih terus melakukan koordinasi menyikapi tindak lanjut penanganan pasca gempa baik ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
4: Terkait dengan gempa di tanggal 8 Juni kemarin, sampai hari ini kita telah perpanjang status kedaruratannya. Mengapa diperpanjang? Karena ada banyak hal yang mesti perlu diperjuangkan, terutama untuk perbaikan rumah penduduk yang rusak berat dan rusak sedang bahkan ringan. Ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Yang pertama, mengingat lokasi ini hampir di semua kecamatan. Kemudian kita berjuang di pemerintah pusat untuk waktu, sehingga lewat SK Bupati itu diperpanjang. Kemudian untuk bantuan didistribusi kepada masyarakat yang terdampak, ini untuk masyarakat yang terdampak dan laporannya sudah sejak awal disampaikan kepada pemerintah daerah, ini bantuan bahan makanan pokok ini sudah didistribusi baik melalui posko komando di sini maupun dari teman-teman perangkat daerah yang juga punya program yang sama.
3: Disinggung tentang distribusi bantuan, Labesi menjelaskan bahwa untuk bantuan bahan pangan dan kebutuhan lainnya sebagian besar telah didistribusi kepada masyarakat. Namun ada juga bantuan khusus beras yang masih menunggu penyaluran dititipkan di gudang logistik Bulog Cabang Sangihe akan segera didistribusikan. Anton Lahobe melaporkan.
2: Selanjutnya kami ajak Anda mengikuti berita dari RRI Talaut. TNI Angkatan Darat menegaskan komitmennya untuk mengawal kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan utara NKRI. Membawa misi besar dari Presiden Prabowo Subianto dan Kasat Jenderal TNI Maruli Simajuntak dan Rem 131 Santiago Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi mendarat di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk memimpin program karya bakti skala besar.
5: Suasana hangat dan syarat budaya menyambut kedatangan Jenderal Bintang 1 dan Rem 13 Santiago. Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi bersama Ketua Pelsit KCK Korcap Rem 131 di Bandara Kabupaten Kepulauan Talaut. Rombongan disambut langsung oleh Bupati Kepulauan Talaut Felitita dan Dim 13-12 Talaut Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira serta unsur Forkopimda melalui prosesi pengurungan bunga, doa adat oleh Ratu Banua Melongane dan tarian tradisional khas Bumi Prodisa. Kunjungan kerja strategis ini bukan sekadar seremonial. Kepada RRI, Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi menegaskan bahwa kehadiran TNI di pulau terluar ini merupakan perintah langsung pimpinan guna mempercepat pengentasan kesulitan masyarakat melalui program karya bakti skala besar atau KARBAK. Dalam mengeksekusi program ini, TNI AD tidak berjalan sendiri. Mereka menggandeng Civitas Akademika dari Universitas Samratulangi Manado untuk memetakan potensi daerah dan melakukan karya bakti bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut serta elemen terkait lainnya.
6: Nah, dari pemetaan yang ada ini, baik di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun Talaut, kami sudah melihat ada beberapa potensi yang perlu dibantu, baik itu secara non-fisik maupun secara fisik. Yeah.

0: Kodam 13 Merdeka, setelah melapor kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, beliau langsung action, Pak. Beliau mengirimkan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia 51.
1: Program Karbak yang akan berlangsung selama 60 hari dibagi menjadi dua sasaran utama. Sasaran fisik, yakni fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti program TNI Manunggal Air di wilayah krisis air bersih, pembangunan fasilitas MCK, perbaikan jembatan, serta rehabilitasi gedung sekolah dan rumah ibadah. Sementara sasaran non-fisik meliputi bakti kesehatan, penyuluhan, serta pendampingan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi lokal. Agenda besar di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Filipina ini direncanakan akan dibuka secara resmi pada Rabu 15 Juli mendatang dan diharapkan mampu membawa dampak nyata bagi sejahtera masyarakat di beranda terdepan, terluar, dan tertinggal. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian lintas pekan Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Saya Bakri Putabuga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Albiceleste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat, saatnya persembahan religi islami hadir saat ini mengantar persiapan Anda untuk menjalankan ibadah sholat maghrib di hari ini. Dan pendengar, sholat maghrib ataupun adzan maghrib hari ini di wilayah Kota Wonogiri sekitarnya Sabtu 18 Juli 2026 akan berkumandang pada pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Sebagai persembahan awal untuk religi islami di kesempatan hari ini hadir dari Bian Kindas Tombo Ati.

Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 82.

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga

Baik, pendengar kaum muslimin muslimat di kota sekitarnya, kita dengarkan lantunan selawat tarhim menanti dia kumandangkan azan maghrib pukul 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah untuk wilayah kota Hunedan dan sekitarnya.

0: أهلك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati Radio Republik Indonesia Tahuna mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib kepada kaum muslimin muslimat di kota Tahuna dan sekitarnya. Insyaallah amal ibadah ini kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirat, sebagai persembahan religi Islami yang terakhir dari Merzain dan Harshi Kalbi Fil Madinah. Tuntas tugas saya temani Anda di kesempatan siang hari ini, Sabtu 18 Juli 2026, selanjutnya hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Herlin, terima kasih yang hadir temani Anda.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, satu lagu dari Armada Apa Kabar Sayang yang dirilis tahun 2012. Lagu ini pendengar RRI Apa Kabar Sayang dari Armada bukanlah lagu tentang putus cinta biasa melainkan ungkapan kerinduan yang mendalam seorang ayah, yaitu gitaris Armada Mai kepada anaknya yang telah meninggal dunia. Lirik lagu ini mewakili luapan emosi orang tua yang terpisahkan oleh dunia yang berbeda dengan buah hatinya. Baik, ternyata ada cerita ya di balik lagu yang baru saja kita dengarkan bersama. Kita tinggalkan yang sedih-sedih, kita lanjut lagi dengan lagu berikut. Kali ini pendengar RRI lagu tentang kebahagiaan dari Ungu featuring Andin dengan Saat Bahagia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

0: 요야.
1: Ada sebuah cerita.
2: Ya, mendingan sebelum lanjut dengan satu lagu dari Budi Doremi, kita ke informasi update tentang dunia olahraga, Piala Dunia 2026, dan informasi lain dari rri.co.id. Pendengar, kiper timnas Argentina Emiliano Emi Martinez membantah anggapan bahwa La Albiceleste mendapatkan kemudahan hingga mencapai final Piala Dunia 2026. Menurutnya, lawan yang dihadapi Argentina merupakan hasil dari pertandingan sebelumnya dan bukan sesuatu yang dapat dipilih. Martinez menjelaskan Argentina semula diperkirakan akan menghadapi Portugal di babak perempat final, namun hasil pertandingan lain mengubah peta persaingan hingga Argentina bertemu Swiss. Satu informasi lain, pendengar, masih dari rri.co.id, dosen program studi hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dian Asmawati, menyoroti fenomena brain drain di Indonesia. Brain drain adalah berpindahnya kaum intelektual, ilmuwan, atau tenaga kerja terampil dari negara asal ke negara lain untuk menetap dan bekerja. Menurutnya, fenomena ini mengancam bonus demografi Indonesia saat ini. Ia menilai meningkatnya perpindahan warga negara Indonesia menjadi sinyal serius yang wajib segera memperoleh perhatian pemerintah bersama. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.
3: Yo, what's up, yo? Put in the house, yo.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

0: Mendengar untuk cerita dalam drama radio malam ini, kami hadirkan produksi dari RRI Toli Toli dengan judul Kisah Kehidupan Si Ahmad.
1: Semua kejadian pasti ada penjelasannya, dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit, sang seorang guru, datang dan memberikan ucapan salam.
2: Assalamualaikum anak-anak, apakah kalian menyiapkan cerita yang menarik untuk diceritakan?
3: Sudah Pak.
4: Saya Pak, bagaimana kalau saya menceritakan tentang diriku sendiri?
2: Oh tidak masalah, asalkan ceritanya itu menarik dan bisa menyentuh banyak orang. Nah kali ini cerita kalian itu akan Bapak filter. Nah jika ada yang bagus akan Bapak kirim ke penerbitan koran di kota kita. Dan mungkin juga saya akan posting di media sosial.
5: Pasti kita buat yang terbaik untuk tugas ini, Pak.
2: Bapak tinggal dulu ya, karena ada rapat di kantor ini. Kalian bisa kok selesaikan dan berbagi cerita kepada teman. Tolong jangan ribut ya.
6: Siap, siap Pak. Siap, siap.
7: Kita ke kantin, Jona. Pura-pura toh izin ke toilet.
6: Kita tidak boleh ke kantin nih. Kalau ada guru yang lihat kita bagaimana?
8: Ahmad, bolehkah saya baca hasil tugas ceritamu itu? Sepertinya menarik, Pe.
4: Sebenarnya saya malu ini, Bro. Karena ini masalah cerita sedih yang pernah saya alami dalam hidupku, Riz.
8: Oh, iyo. Saya tidak terlalu tahu apa yang dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
2: Ayo, anak-anak. Tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpul di depan. Ayo.
4: Ayo, kita kumpul tugas, Riz.
5: Nanti saya bawa bantu ke kantor tugasnya, Pak.
1: Esokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
2: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Pak.
2: Anak-anak, wah senang bertemu dengan kalian kembali nih. Bapak ada kabar baik untuk kalian semua?
7: Kabar apa pagi ini, Pak? Kami sudah tidak sabar.
2: Karangan Ahmad telah diterima dan akan dipos minggu ini di media cetak koran. Bagaimana?
4: Wah, iya, Kak. Amin, amin.
8: Ah, saya jadi penasaran ini. Apa ceritanya, eh?
2: Ayo, Ahmad. Silakan ceritakan kepada teman-temanmu. Mereka kan ingin mendengarkan cerita yang telah kamu tulis itu.
4: Iya, Pak. Teman-teman, aku tidak bisa menceritakan sedetail apa yang telah saya tulis. Tapi saya akan menceritakan secara singkatnya, singkatnya saja.
7: Tidak masalah, Mat. Ayo, Jo.
4: Jadi, teman-teman, pada saat umurku 5 tahun, saya adalah anak laki-laki yang ceria. Namun, pada saat itu, aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah, mengakibatkan ayah aku meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah 1 minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku itu terus berdoa agar ibuku sadar. Namun keesokan harinya ibuku pun meninggalkanku juga. Untuk anak yang umur 5 tahun, jadi aku tidak tahu apa-apa. Kemudian aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun bibiku bukan orang berada sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupan sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya. Dan juga aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Dan aku juga tidak bisa menceritakan lebih karena akan membuatku sedih.
7: Weh, kok hebat mate. Masih bisa bertahan sejauh ini, Pe.
4: Sebenarnya aku hampir tidak kuat. Namun aku harus terus berusaha karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
2: Bapak baru tahu bahwa kamu yatim piatu ya? Nak, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
4: Amin. Terima kasih, Pak.
5: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
6: Saya tersentuh itu toh dengar ceritanya Ahmad. Mamaku juga sudah tidak ada. Baru saya kasihan tinggal dengan bapakku saja. Terus bapakku juga jarang pulang itu.
7: Jangan sedih, Nin.
2: Terima kasih ya Ahmad, kamu telah memberikan sebuah motivasi dan rasa syukur buat teman-temanmu. Kamu boleh kembali ya ke tempat dudukmu. Ayo beri tepuk tangan untuk Ahmad.
4: Terima kasih Pak.
5: Wah, Ahmad keren.
2: Karena sudah bel, ayo silakan beristirahat ya. Untuk Ahmad, ikut Bapak ke ruang guru sebentar ya, Nak Ahmad.
1: Dari kisah Ahmad, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan ketika kita dalam kesulitan dan pasti badai akan berlalu. Tidak banyak orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh semangat dalam menikmati hidup selama ini.

0: enak nih rumahnya di tepi sungai. Pasti sejuk kan?
1: Iya dong, selain sejuk, jadi ada tempat pembuangan sampah dekat rumah.
0: Gimana?
1: Kan bisa buang sampah di sungai. Aku tahu kok kamu bakal ceramahin aku. Tapi tenang aja, sampahku sehari gak banyak kok. Paling satu tas kresek doang. Gak ngaruh kali untuk sungai sebesar ini.
0: Sehari satu tas kresek doang? Berarti seminggu ada 7 tas kresek. Terus misalnya nih, yang tinggal di daerah aliran sungai itu ada 7 orang kayak kamu. Berarti seminggu itu ada puluhan tas kresek. Kalikan sebulan, sudah ada ratusan tas kresek tahu.
1: Iya deh, iya. Mulai besok aku bakal buang sampah di tempat yang seharusnya. Nggak akan kubuang di sungai lagi, janji.
0: Membuang sampah di sungai bisa menyebabkan sungai menjadi kotor, merusak ekosistem yang ada di dalam sungai, serta pendangkalan akibat penumpukan sampah yang akan membuat volume tampungan air sungai berkurang sehingga berakibat banjir. Stop buang sampah di sungai.

Ya, pendengar RRI masih di 105,4 MHz dan 99,5 MHz untuk rangkaian musik dan informasi di malam ini, pendengar RRI. Informasi bersumber dari rri.co.id. Informasi dari rri.co.id, mantan Direktur Program dan Produksi LPP RRI, M. Kabul Budiono resmi meraih gelar Doktor Manajemen Pendidikan. Ia lulus dengan predikat sangat memuaskan di Universitas Pakuan Bogor. Sidang terbuka program Doktor Manajemen Pendidikan digelar di Universitas Pakuan. Kelulusan Kabul menjadi pencapaian akademik setelah berkiprah panjang di penyiaran publik. Ketua Sidang Profesor Didik Noto Suyono menjelaskan fokus penelitian Kabul. Disertasi mengangkat pendidikan karakter melalui perpaduan cerita wayang dan juga media baru. Penelitian melibatkan guru dari 5 SMK Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pendekatan mixed method digunakan untuk memperkuat validitas hasil penelitian. Nah, pendengar RRI, untuk informasi ini secara lengkap Anda bisa baca di rri.co.id. Informasi lain, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan.

Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan

Ya, pendengar RRI, satu informasi terakhir dari rri.co.id sebelum kita beralih untuk mengikuti informasi dari Pro 3 Jakarta. Pengamat pendidikan Asep Sapaat mengatakan maraknya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menjadi ujian penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UUTPKS. Menurutnya kondisi tersebut mencerminkan komitmen serta konsistensi seluruh pihak menjalankan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 secara menyeluruh. Asep mengatakan relasi kuasa serta budaya patriarki masih menjadi penyebab utama munculnya berbagai kasus kekerasan seksual pendidikan. Baginya pelaku aku masih memiliki ruang bertindak karena literasi masyarakat mengenai bentuk kekerasan seksual belum merata hingga sekarang. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 yang kita dampingin dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama satu tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, karena akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Musik. Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah nggak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkamina Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
19: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
18: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
18: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
19: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
20: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
19: Pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
18: Ini kan prosesnya lama.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Tidak terrepresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
21: Haris Ahmad melaporkan. Ya baik. Benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Kuliner. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Kuliner ada Mas Iman. Mas Iman.
22: Halo, iya Pak. Ya. Perputaran ekonomi uang setiap harinya berapa ini kalau
23: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan rame, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
22: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
23: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu.
22: Ya, dilaksanakan berapa hari ini?
23: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
22: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga.
23: Iya.
22: Ekonomi Jambi.
23: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
22: Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harif malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SCM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, pukul 20 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah. Saat ini kami akan hadirkan lagu dari Kidung Rohani menanti program acara Mimbar Agama Kristen untuk malam ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar satu lagu rohani, kembali kami hadirkan sebelum nanti kita akan ikuti mimbar agama Kristen bersama narasumber yang hadir di Studio Pro 1 RRI tahunnya. Satu lagu dengan judul Tiap Langkahku.

0: Kristen untuk malam ini bersama narasumber pendeta Jeti Hontong Tumbala STH MPDK dengan topik Hikmat Allah Penuntun Hidup.
1: Salam sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita sekalian. Satu sukacita iman ketika kembali lagi kita boleh ada dipertemukan di acara mimbar agama Kristen Protestan bersama dengan saya, Pendeta Jeti Hontong Tumbala STH MPDK. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sebelum kita memulaikan perenungan di malam hari ini, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah kami bersyukur, sebab kami percaya bahwa kuasa kasih sayang Tuhan melingkupi kehidupan kami. Malam hari ini ya Allah, dalam acara mimbar agama Kristen Protestan, kami ada di sini dalam tanggung jawab syukur di saat ini. Karena itu kami serahkan semua para pendengar RRI dimanapun mereka berada. Siapkan hati kepikiran kami sekalian Tuhan, untuk kami boleh membaca, mendengarkan berita firman Tuhan. Kuasai kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang diperkatakan, apa yang didengar, itu menjadi penuntun di kehidupan kami. Di dalam kuasamu ya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, kami serahkan perenungan malam hari ini. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama Amsal pasalnya yang keempat. Amsal pasal 4 dibaca mulai dari ayat 1 sampai dan yang ke-10. Demikian perkataannya di bawah judul Nasihat untuk Mencari Hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Ketika aku masih sebagai anak bagi ayahku, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Raihlah hikmat, raihlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah raihlah hikmat, dan dengan segala yang kau raih, raihlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikannya terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan untaian bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Saudaraku, para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari bagian pembacaan ini berbicara tentang hikmat, nasihat untuk mencari hikmat, dan ini adalah hikmat yang diberikan oleh Salomo sebagai seorang ayah. Maka muncul pertanyaan di sini adalah, apakah yang ditinggalkan orang tua kepada anak? Ada ungkapan yang mengatakan bahwa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nah, saudara, ungkapan ini

0: berbicara tentang warisan yang diturunkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Karena itu generasi penerus diharapkan menghasilkan capaian yang akan memuliakan generasi sebelumnya. Nah, kalau demikian, apa warisan terbaik dari sebuah generasi kepada penerusnya? Nah, saudara, kitab Amsal sering dikenal dengan kitab hikmat atau literatur hikmat. Bagian Alkitab di saat ini di Amsal 4 ayat 1 sampai 10 terdapat wejangan hikmat. Mulai dari ayat 1 dan ayat 2 di situ berbicara tentang hikmat dimulai dengan kesediaan mendengar. Karena itu dikatakan di situ, dengarkanlah, perhatikanlah. Satu seruan dari seorang ayah kepada anaknya. Dengarlah, dari bahasa Ibrani sama, yang juga memiliki tambahan arti dengar dan taati. Sehingga dapat diartikan dengan dengarkanlah dan lakukanlah. Nah, saudara, Salomo, dia mengajarkan bahwa langkah pertama menjadi bijaksana adalah memiliki hati yang mau mendengar. Banyak orang, dia ingin berhasil. Tetapi dia juga tidak mau diajar. Ingin berhasil, tetapi tidak mau mendengar nasihat. Karena itu orang yang rendah hati, dia akan menerima setiap nasihat sebagai koreksi dan didikan dalam hidup. Nah, bagian ini dikatakan dengarkanlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di sana dikatakan hormati nasihat orang tua. Dan juga hormati guru dan para pembimbing rohani. Karena itu jadilah pribadi yang mau belajar sepanjang hidup. Belajar tidak terbatas pada usia formal atau di sekolah formal, tetapi belajar itu adalah sepanjang siara hidup. Karena itu hal yang kedua, wejangan hikmat kedua, dikatakan di ayat 3 sampai yang kelima. Hikmat itu harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Salomo, dia menceritakan bahwa ia sendiri menerima didikan dari ayahnya. Artinya bahwa iman dan hikmat perlu diwariskan dari generasi ke generasi. Dan itu berarti keluarga menjadi tempat pertama untuk mengenalkan kasih. Keluarga menjadi tempat yang utama untuk mengajarkan anak takut akan Tuhan dan mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan. Sebab sesungguhnya tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya untuk tidak berhasil. Karena itu sesungguhnya orang tua dipanggil untuk mengajar anak-anak dengan firman Tuhan. Tanggung jawab utama orang tua adalah mengajar, mendidik setiap anak yang Tuhan titipkan dalam keluarganya untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kadangkala orang bertanya seperti ini, bagaimana dengan anak yang dititipkan kepada Oma Opa? Sehingga kadangkala ini terjadi pernah sekali terjadi ketika di sekolah seorang siswa dia harus menerima panggilan orang tua dan disampaikan bahwa harus orang tua yang datang. Tidak bisa diwakilkan oma, opa, tidak bisa. Yang datang orang tua, dan orang tua itu dia mengatakan bahwa anak ini nyandak besar dengan torang. Anak ini ada PDP oma dan opa. Dia sudah mulai menyalahkan guru yang memanggil orang tua, bukan memanggil oma, opa yang ada bersama dengan anak itu. Tetapi satu hal yang ditanyakan kepada orang tua tersebut adalah, anak dititipkan Tuhan kepada siapa? Siapa yang bertanggung jawab iman anak? Apakah orang tua ataukah oma dan opa? Tidak salah ketika anak dititipkan kepada oma, opa atau keluarga. Tetapi ada tanggung jawab iman dari setiap orang tua. Karena itu saudara, orang tua dipanggil untuk mengajar anak-anak dengan firman Tuhan. Dan anak-anak dipanggil untuk menghargai didikan orang tua. Anak akan menghargai orang tua seperti apa? Ketika anak pun tidak dibesarkan oleh orang tua. Kadangkala anak memanggil orang tua kandung dengan sebutan nama dari orang tua oleh karena anak tidak dibiasakan dengan orang tua. Dan karena itu gereja juga bertanggung jawab membina generasi muda dalam iman. Nah ini sesungguhnya yang menjadi mata rantai yang harus ada dalam kehidupan persekutuan. Mulai dari dalam keluarga, orang tua dipanggil untuk mengajar anak dengan firman. Kemudian anak-anak dipanggil untuk menghargai didikan orang tua. Dan selanjutnya gereja juga bertanggung jawab dalam membina generasi muda dalam iman. Wejangan hikmat selanjutnya, atau bagian ketiga, dia ada di ayat 6 sampai dan yang ke-9. Hikmat adalah harta yang paling berharga. Karena itu dikatakan di sini, perolehlah hikmat. Salomo mengulang perintah ini karena hikmat jauh lebih berharga daripada kekayaan atau kedudukan. Sebab hikmat akan melindungi kehidupan. Ketika seseorang berhikmat, maka itu akan menjaga langkah kita untuk tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan hikmat dapat mengangkat kehormatan seseorang. Dengan hikmat dari Tuhan juga membawa kehidupan setiap orang untuk menjadi diberkati Tuhan. Karena itu saudara, hikmat sejati dia berasal dari Tuhan. Dan hikmat sejati dari Tuhan itu harus kita cari dengan keberimanan yang sungguh di hadapan Tuhan. Hal berikutnya, hikmat membawa kehidupan yang diberkati. Ayat 10 dari bagian pembacaan Alkitab di saat ini. Dengarkanlah, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Para pendengar dimanapun yang berada, janji ini menunjukkan bahwa hidup yang dipimpin oleh hikmat Tuhan membawa damai. Hidup yang dipimpin oleh hikmat Tuhan mengarah kepada hal-hal yang benar dan mengarah dalam pemberkatan Tuhan. Karena itu walaupun bukan berarti ketika seseorang itu memperoleh hikmat untuk dia bebas dari persoalan. Tetapi orang berhikmat, dia mampu melewati setiap tantangan dengan pertolongan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dunia menawarkan begitu banyak pengetahuan. Tetapi hanya hikmat dari Tuhan yang menuntun kepada kehidupan yang sejati. Karena itu, dari bagian Alkitab yang kita baca di hari ini mau menuntun, mengarahkan kepada kita semua. Bukan hanya sebagai anak, tetapi kepada kita semua selaku umat gembalaan Tuhan. Sebagai anak, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, siapapun kita. Bagian firman Tuhan di hari ini menuntun dan mengarahkan kepada kita. Jadilah pendengar firman yang setia. Dan berpegang teguh pada pendidikan Tuhan. Karena itu kejarlah hikmat. Lebih daripada harta yang ada di sekitar kita. Dan kepada orang tua, wariskan iman dan hikmat kepada generasi selanjutnya. Karena itu saudara, satu sukacita iman ketika di malam hari ini kita sekalian dituntun, diarahkan melalui bagian pembacaan Alkitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 10. Bagaimana didikan seorang ayah yang disampaikan kepada setiap anak. Doa anak tidak hanya untuk seorang ibu. Tetapi doa anak pun adalah untuk ayah yang adalah bagian integral dalam hidup keluarga. Yang tidak pernah terlepas dari bagian pendidikan yang selalu diarahkan dalam kehidupan kita. Dan itu berarti ayah, ibu, orang tua menjadi role model dalam hidup keluarga. Dalam tanggung jawab keberimanan anak dan seisi keluarga. Amin. Mari berdoa. Bersyukur kami kepadamu ya Tuhan Allah di malam hari ini. Atas karya kasih Tuhan. Ketika kami boleh belajar. Dari firman Tuhan malam hari ini. Salomo mau mengingatkan kami, selaku orang tua, selaku anak, selaku gereja, untuk kami selalu berseru, berserah di hadapan Tuhan. Tanggung jawab orang tua dalam mendidik, mengajar setiap anak yang Tuhan titipkan dalam keluarga. Untuk orang tua, boleh menjadi panutan hidup yang baik dalam kehidupan setiap anak yang ada dalam keluarga. Dan setiap anak dalam tanggung jawab iman. Sebagai orang-orang yang selalu mendengar setiap nasihat, arahan dari orang tua. Karena itu Bapak, meteraikan firman-Mu di hati kami sekalian. Tuntun dan arahkan kami semua selaku pendengar yang ada. Untuk kami mau lebih dan lebih lagi berserah di hadapan Tuhan. Karena itu Bapa di malam hari ini, bagi seluruh pendengar RRI dimanapun mereka berada, yang sekarang ini, sementara ada dalam persekutuan ini. Diberkatilah kehidupan anak-anakmu sekalian. Dalam setiap usaha pekerjaan mereka, Tuhan Engkau sumber berkat. Yang memberkati anak-anakmu sekalian melalui talenta yang telah Tuhan beri. Mampukan anak-anakmu untuk sekalian boleh berkarya. Sesuai dengan talenta yang ada. Dan biarlah dari semua yang dikerjakan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau Allah yang mengasihi semua umat gembalaan. Ada keluarga yang harus terpisah, orang tua dengan anak, suami, istri, oleh karena tanggung jawab pekerjaan. Tuhan, Engkau mengasihi anak-anak-Mu sekalian. Jarak boleh memisahkan suami, istri, orang tua, anak. Tetapi sesungguhnya kasih kemurahan Tuhan yang akan merangkul anak-anak-Mu untuk selalu ada, dipersekutukan dalam kuasa sayang-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoalah kami bagi anak-anak Tuhan. Jika sekarang ini mereka ada dalam pergumulan karena sakit, entahkah mereka dirawat di rumah atau di rumah sakit, tetapi Tuhan, kami sungguh percaya makanan, minuman, cairan infus yang sementara dipergunakan oleh anak-anak-Mu demi untuk pemulihan, semua itu diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang melayani mereka yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, para dokter, perawat, mereka pun alat di tangan Tuhan. Sesuai dengan talenta yang telah Tuhan beri, dirahmatilah mereka sekalian dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga dimampukan anak-anak-Mu para medis untuk boleh melayani mereka yang sakit dalam tanggung jawab iman di dalam Tuhan. Dan dimampukanlah mereka berdasarkan hikmat Tuhan untuk melayani setiap pasien yang ada dengan penuh sukacita. Jadikan mereka sebagai saluran berkat demi untuk pemulihan mereka yang sakit. Terima kasih Bapa. Kau baik, teramat baik dalam kehidupan ini. Kami pun menyerahkan pemerintah bangsa negara kami, khusus yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hamba-hamba-Mu selaku pemerintah, bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, segenap jajaran pemerintahan yang ada, Forkopimda maupun mereka yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, diberkatilah anak-anak-Mu dalam tanggung jawab yang teremban bagi mereka. Sebab sesungguhnya mereka pun adalah alat di tangan Tuhan dalam tanggung jawab untuk mensejahterakan segenap masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Diberkati pemerintah bersama dengan keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga pemerintah kami sebagai teladan hidup yang baik dalam persekutuan bersama Tuhan. Berilah hikmat bagi pemerintah kami, kesehatan, kekuatan, kemampuan di dalam mereka mau menjalankan tugas tanggung jawab yang teremban. Sehingga sesungguhnya Tuhan, segala bentuk kebijakan yang mereka ambil adalah berdasarkan hikmat dari Tuhan. RRI Tahuna pun ada dalam genggaman Tuhan. Diberkati mulai dari pimpinan, semua staf yang ada, seluruh penyiar yang ada di tangan Tuhan. Rahmati terus anak-anak-Mu sesuai dengan talenta yang teremban bagi mereka. Dalam tanggung jawab yang telah Tuhan beri, RRI Tahuna boleh menjadi bagian saluran berkat bagi seluruh masyarakat yang ada, bagi seluruh pendengar dimanapun berada. Sesuai dengan program-program acara yang sementara dilaksanakan oleh anak-anak. Terima kasih Tuhan. Kau baik, teramat baik di hidup kami. Malam hari ini kami serahkan petiduran kami dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Mengimani selalu bahwa hari esok jadi bagian hidup kami. Karena itu kami bersyukur, berserah. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat hidup kami. Amin. Haleluya.
1: Ya, mendengar demikian Mimbar Agama Kristen untuk malam ini. Terima kasih kebersamaannya.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, kita jumpa lagi dalam acara Sweet Memory. Penelpon pertama, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Sweet Memory.
0: Sweet Memory, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Opo Rey.
0: Mama Opo Rey juara satu malam ini. Mama Opo, silakan.
1: Mau diberi lagu, Biarkan Aku Sendiri.
0: Biarkan Aku Sendiri, dari siapa?
1: Dari Pambers.
0: Pambers, oke, dicari ya.
1: Lagu ini buat Nadi Atik, bisa lah. Kirim pertama buat Wawi yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Buat Manisa, Arawinda, Pak Guntur, Maupo Ardi, Maiti, Mauna, Maupo Rizwas, ada Ucup, ada Boy, baru ada Bapak Pandi, Pak Udo, ada Opa Bilgi, Pak Yanis Binoho, Wawu Nova, Mak Wawu, terakhir semua penggemar Sweet Memory di mana saja berada.
0: Terima kasih Wawu. Mak Pok Rai, ini sebentar, Pampers atau The Mercies, biarkan ku sendiri.
1: Iya.
0: The Mercies ya, oke. Baik, terima kasih. Selamat malam, Mama Opo Rey di Mara, Tabukan Utara. Iya, kita ke penelpon berikut. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
2: Halo, selamat malam, Mama Opo Herli.
0: Iya, Mama Yuk, silakan, Mak Yuk.
2: Awu, DP lagu. Ku Cari Jalan Terbaik.
0: Versinya Pance. Pance, ya, baik. Oke, silakan Maya.
2: Kirim buat Awoko Heglin. Makasih Awoko. Selamat bertugas Awoko. Sukses sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Kemudian mau kirim buat Nova, ada Anais, Mamas, ada Made Ati, ada Madede, Ucup, Putra Makassar, Mania, Mentahi, Bapak Ungke, Akang Miarve, Pak Etik, Winda, dan semua-semua jauh penggemar, pecinta, Sweet Memory. Oke, Abu, kesayang. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam dari Apeng Sembeka, ada Mama Iyo. Terima kasih sudah bergabung ya di malam ini. Dan pendengar, kita ke penelpon yang ketiga. Halo, selamat malam, Sweet Memory. Iya, Mama Adik Afika ini.
3: Iya, sekali.
0: Baik, Mama Adik, silakan, Mama Adik.
3: Oh, Herli, boleh mau request lagunya Tri Ambisi?
0: Boleh. Judul apa? Oh,
3: Jangan Salahkan Diriku.
0: Jangan Salahkan Diriku, Tri Ambisi ya. Oke, sementara cari ini. Jangan Salahkan.
3: Untuk pertama-tama buat Oh, Herli, selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
3: Lanjut, barusan ada Mak Yo. Ada Mama Opo Rey, makasih atas sapaannya. Terus ada Mak Wawu, Oma Aca, Kak Nova, Mak Dede, ada Oma Nia, ada Mami Mentahi, ada Mak Emi. Terus ada Bapak Pandi, Pak Udo, Opa Bilkis bersama Oma, Mama Opo Iswat, Mak Iti, Mak Una, dan Kak Winda bersama Pak Guntur, sama Opo Ardi, dan Asar, Bapak Ungke, dan semua-semua jauh pendengar Sweet Memory di mana saja berada. Salam sehat, salam kompak, persahabatan selalu.
0: Oke, iya, lagunya ada dari Tri Ambisi. Itu Jo.
3: Terima kasih
0: sudah bergabung. Selamat malam, Mama Ade Afik. Kita tahan telepon, sudah ada 3 lagu di sini pendengar RRI. Kemudian untuk sesi berikut Anda masih bisa bergabung tentunya di acara Sweet Memory. Lagunya dari The Mercies, diminta oleh Mama Opo Rey. Mayok Diapes dengan lagunya Pance, Mama Ade Afik dengan lagunya Trio Ambisi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar RRI, lanjut lagi untuk Sweet Memory di malam ini, silakan melalui line telepon. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Halo, selamat malam, Bu Erwin.
0: Iya, Nisa ke ini?
1: Betul sekali, Bu.
0: Oke, Nisa, silakan.
1: Sabar, Bu.
0: Ada sehat-sehat, Bu Nisa, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat, Bu.
0: Oke deh, Bu Nisa, silakan.
1: Lagu jangan sesali ikannya jatuh di air kolam.
0: Oke, baik. Lanjut, Bu Nisa. Iya, iya.
1: Mau kirim ke buat Mama Opo Rei, Mama Iti, Baru Winda, Guntur, Mama Opo Ardi, Ucu, Putra Makassar. Sudah di tahun awal?
0: Di Manado terakhir.
1: Sekarang masih di Manado?
0: Iya.
1: Putra Makassar yang ada di Manado, Pak Unopa bersama Bapak, Mentahi, Mak Iyo, Mak Dede, Papa Ungke, Ucup, Woi, Papa Fandi, Papa Udo, Mairona, Kana Asri. Buat Wawu, selamat bertugas, semangat terus, sukses terus. Terima kasih, Wawu.
0: Terima kasih, selamat malam. Ada Nisa di Morongnya, lagunya Betaria Sonata. DP judul, Biar Ku Sendiri. Memang DP lirik yang paling top itu. Jangan sesali ikannya jatuh di air kolam. Wow, Herlin pun sempat lupa liriknya ya. Lupa judulnya, malah ingat liriknya seperti Wow Nisa. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Sweet Memory.
0: Iya, selamat malam, Bapak Pandi.
2: Betul sekali.
0: Iya, silakan Pak Pandi.
2: Aku DP lagu aja dulu dari Pandor, jangan kau sanakan diriku.
0: Baik, dicari dulu ya.
2: Oke, mungkin itu pertama-tama buat Tora Dewa Erli, selamat bertugas bersama di penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Ayo, bro, yang kedua tadi ada Mama Korei, ada Nisa, ada Mada Aktif, baru di Nara Dapayani, Opa Bilgi, ada Mama Ibu di Pakar Kaomba, ada Terang Dewi, Winda, Pak Guntur, Mama Puardi, ada Boy, ada Papa Udo, baru ada Terang Dewi, Mama Puri Swati Biru, Mama Paisan, Mama Unge, Mama Nadi. Baru ada Terante Mahawu, Kedua Dua, ada Usuk. Ada Unopa, ada Mama Iti. Lalu, Tengah-tengah. Di bahas ini, satu ada Mama Mama Unda dan ada Mak Mama Pandi bersama Pak Opo Pandi dan semua jawab pendengar Kodang Sweet Memory.
0: Iya.
2: Dimana saja berada semua dapat salamnya dari Pak Pandi.
0: Pak Pandi, yang ada di sini DP lagu cuma versinya Panca dan Maya Angela ini, bagaimana?
2: Oh, Panca dia itu?
0: Iya. Panca ini yang ada.
2: Betul. Jadi, itu jangan kau salahkan diri. Apabila aku pergi dari ini.
0: Jangan kau salahkan diriku. Apabila kau pergi dariku.
3: Sabar nih, Helen Mali ya.
0: Jangan salahkan diriku.
2: Memisahkan arus dan bau.
0: Bagaimana?
2: Sepasang gelombang memisahkan arus.
0: Itu lagu lain lagi?
2: Ini enggak DP lirik.
0: Oh, DP lirik di sini. DP awal, sampai kapan kau menutupi apa yang ada di hatimu?
2: Ya.
0: Bukan ini itu?
2: Yang,
0: yang itu, cuma itu ada.
2: Memang. Jangan kau salahkan diri. aku pergi darimu. Begitu Allah.
3: Jangan salahkan diriku apabila
0: mohon maaf ini wow Herlinya tidak dapat Bapak Pandi. Sudah berusaha dicari memangnya tidak dapat. Bagaimana?
2: Pancejo.
0: Pancejo.
2: Ini buat Mama Deafik itu lah. Mama Deafik ada salam dari Mama Pandi buat keluarga dan dari Sempak. Okay.
0: Terima kasih Pak Pandi, selamat malam. Dari Beha ya ada Pak Pandi. Kita ke penelpon berikut. Halo. Halo Opo Ucup. Tunggu maaf Opo Ucup di telepon. Halo Opo Ucup.
4: Halo kakak.
0: Bagi kakak.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Silakan Cuk.
4: Bagaimana kabar kakak host ini?
0: Ada sehat-sehat Opo Ucup.
5: Amin puji Tuhan.
0: Silakan Pak.
5: DP lagu Hati Tergores Cinta NKT.
0: Nafa Urba?
5: Rudi Cisara ding.
0: Oh Rudi Cisara kata iya Kang. DP duet itu Opo Ucup. Hati
5: tergores,
0: pokoknya ada ini ya, Rudi Cisara, Nafa Urba, Hati Tergores Cinta. Itu Jo?
5: Iya, itu Jo.
0: Oke.
5: Okay. Soalnya pertama dong.
0: Baiklah.
5: Begitu turang meski ya, Big. Oh, salam Jo pertama buat rompe. Pak Herlin yang lagi tugas, selamat malam ya, selamat bertugas. Mm-mm. Tetap semangat, sukses terus. Selalu diberkati ya bersama keluarga di rumah. Selamat bermalam minggu, Jo. Bermalam minggu di kantor.
0: Malam minggu ini, katu berang. Ini selupa, Riki.
5: No, apa dah? Sebentar jam 3 lagi ini semua cus di 3:04.
0: Oke, dilanjut apa?
5: Oh, lanjut mau. Salam, Jo. Tadi yang barusan turunnya dari Turampe. Papa Fandi, terus ada Nisa di Morongeh, ada Papa Udo, ada Turampe Pak Guntur, apa kabar, ada Turampe Bu Winda, ada Mama Opo Ardi, Mama Opo Rey, Mama Ade Afik, ada Mama Nadil, ada Mama Faisan, ada Mama Ungke, Mama Opo Riswat, Mawawu di KB2, Putra Makassar di Manado. Terus ada Trampe, Papa Ungke, apa kabar, Pak Etik, Kak Edo, Kak Nova. Ada Trampe Mayo, Ma Enga, Mama Dede, Mentahi. Dan siapa lagi, Oma Enal, Cristiano Serami, sebelum masuk, Jotian. Ada Mama Jain. Deng sama-sama aja. Orang jauh ini apa kabar ini? Turampe Asri, ada Mas Pujo, ada siapa lagi? Sama-sama aja tentunya tanpa terkecuali sama dapat salam jo salam manis salam kompak. Oh, dah bagi itu jo ucup salam. Makasih selamat malam.
0: Terima kasih selamat malam. Ucup di Upal. Kita dengarkan 3 lagu permintaan Nisa, Papa Pandi dan Ucup.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, 53 menit lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu dari sesi pertama tadi sudah hadir semua. Sesi kedua maksud kami sudah hadir. Di sesi ini Anda masih bisa request lagu. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana? Mama itu, silakan. Lagunya?
1: Lagunya dari Menangguna mulanya biasa saja.
0: Oke, baik, akan hadir sebentar ya.
1: Itu saja, Bu. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, Maiti, sudah bergabung. Selamat malam. Dari Bukidak Timur ya, terima kasih sudah bergabung di malam ini. Lagunya dari Meriam Belina.

0: Iya, kita ke penelpon berikut untuk sesi ini ada Putra Makassar yang masuk lebih dulu, tahan ya, yang ada di telepon kita ke WA. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam baik.
0: Malam baik, Putra. Posisi di Manado ini, Putra?
1: Iya, masih.
0: Baik, silakan Putra.
1: DP lagu Hidupku Sunyi, The Mercies.
0: The Mercies, Hidupku Sunyi. Baik, lanjut.
1: Oke, Dewa Herlin ya?
0: Iya, Dewa Herlin ini.
1: Oh. Sama-sama aja buat Dewa Herlin. Selamat malam, Pak Tugas.
0: Iya.
1: Tetap semangat sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Mau kirim buat ada Papa Ungke di Mahena. Ada Bu Guntur, Winda, Nisa di Moronge, ada Made Apik di Tola, ada Papa Udo, Papa Pandi, Opa Bilgis, ada Mayo di Apes, dan semua-semua aja penggemar Sweet Memory. Salam Sweet Memory.
0: Oke,
1: Bu Elin, makasih.
0: Terima kasih, selamat Putra. Malam. Selamat malam. Halo, selamat malam Sweet Memory. Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Santi Padang, Mbak.
0: Dari Santi di Padang, Santi silakan.
2: Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Dengan Wawu Herlin ini, Santi.
2: Oh, Mbak Herlin.
0: Iya.
2: Kompak, Mbak ya. Untuk lagunya, lebih mesak, Mbak ya.
0: Judulnya apa?
2: Judulnya Nikmat Dunia Siksa di Sana.
0: Nikmat dunia siksa di sana. Baik, sementara dicari ya. Lanjut.
2: Oke. Ya, salamnya ketua buat Mbak lah yang lagi bertugas ya. Selamat bertugas sampai tuntas. Juga yang udah masuk tadi atau yang mau masuk. Tuh, ada apa tuh? Papa Ungke ya. Makasih ya salamnya yang ada di pinggiran kota katanya tuh. Sama dong, juga dengan kota. Juga ada Nopa juga. Juga ada Papa Bilkis juga. Pokoknya semua-semua aja Mbak ya. Dibungkus-bungkus sampai ke ujung-ujung sana.
0: Baik.
2: Ya oke Mbak ya, makasih ya.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat malam Santi di Padang. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Dan pendengar, saatnya kita kembali akan dengarkan lagu dari sesi ini. Yang belum sempat gabung bisa gabung di sesi berikut untuk acara Sweet Memory. Permintaan lagu dari Mama Iti, Putra Makassar, dan Santi di Padang.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya, pendengar RRI, kita kembali ke penelpon untuk Sweet Memory. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Sweet Memory.
0: Iya, Sweet Memory, dengan Opa Bilqis.
1: Betul sekali, Wawu.
0: Baik, Opa Bilqis, silakan Opa.
1: Saya juga lupa, Helene, kalau Opa Bilqis itu suara. Ya, pertama-tama buat Wawu Helene, bagi tugas, semoga sukses sampai ke penyiaran, dan bangga dan sehat walafiat.
0: Terima kasih.
1: Yang terima kasih bersama Mbak Windah, Mbak Santi tadi dari Padang.
0: Iya, Mbak Santi Padang.
1: Terima kasih Mbak Santi sudah menyapa sama Pak Bilqis. Kemudian ada Putra Makassar juga. Terima kasih. Ada sahabat saya di Balbel, Bangka Belitung, Sarmizi. Mudah-mudahan sehat selalu ya, bersama keluarga. Ada Mayrona di Medan, ada Asri di Sursel, dari Islam di Parigi. Kemudian ada Ambe Meratu di Vietnam, mudah-mudahan sehat selalu. Terus ada Ucup di Upel, mudah-mudahan cepat sembuh Upel. Ucup, mudah-mudahan sehat selalu ya. Cepat sembuh dari penyakit yang dialami.
0: Oke.
1: Terus ada Nisa di Merongnya bersama dengan Winda Guntur, Pak Guntur. Kemudian saya selalu bersama Fitri. Lalu ada Mama Opo Ardi, ada Mama Opo Riswat di Biru, ada Mama Iti di Bukit Timur. Ada Ungke di Bawangkulu, ada Mama Korei di Malatabut, dan Pak Imam Kaimbo bersama istri, mudah-mudahan sehat selalu, bersama jamaah Al-Bainah Malakakuwi. Semoga sukses, semoga terhibur dengan lagu Opa Bilqis mau kirim sebentar. Baru ada Mama Dede, ada Mentahi, ada Nova, ada Pak Jumper, Papa Jumper di BKD2, terus ada Pak Yanis juga di Manente, ada Pak Yanis Binaha, ada Papa Opo di Matutuan.
0: Oke.
1: Lalu kemudian ada Papa Pandi, ada Papa Udo. Terus semua jauh yang penggemar Sweet Memory. Semoga terhibur. Seperti lagu khusus buat saya punya sahabat di Bangka Belitung, Pak Tarmiji, hanya satu dari Charles Tagalung.
0: Baik.
1: Ada satu lagi, sahabat saya di Nyamabira, Bung Henry Makaminang. Mudah-mudahan sehat selalu bersama istri. Terima kasih, Bu. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam, Opa Bilqis di Naha, Tabukan Utara.

0: kita ke penelpon berikut untuk acara Sweet Memory malam ini. Halo, selamat malam.
1: Malam Sweet Memory.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Asri di Lombok Timur.
0: Asri silakan.
1: Lalu request lagunya Billy Torres.
0: Judul?
1: Hujan. Soalnya lagi hujan di sini.
0: Oh, lagi hujan. Oke deh, baik. Lagunya dicari dulu ya. Lanjut.
1: Ya, kirim salamnya ada Ike, itu Baudo, Pak Pandi, ada Mairona di Medan, ada Makassar, ada Opa Bilki, buat Mama Ibi, Mama Enal, Mama Wawo, Mama Kwarti, Mama Oku Rikwan, Mama Kerei, ada Winda, ada Isa. Lagunya ada?
0: Iya, lagunya ada, akan hadir sebentar ya.
1: Oh iya, terima kasih banyak. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Asri dari Luwu Timur sudah bergabung bersama kita di malam ini. Baik, pendengar RRI silakan di nomor yang sama satu penelpon lagi untuk sesi ini. Kemudian kita akan mendengarkan dua lagu ya. Dua lagu, maksud kami tiga lagu kalau masih ada yang bisa terhubung di program acara Sweet Memory. Oke, sudah ada yang gabung. Halo, selamat malam. Halo, hai.
2: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam, Sweet dengan Memory. Siapa? Di mana Sweet Memory?
2: Nasrun? Ini Parimo.
0: Bagaimana, mohon maaf, ini agak kurang jelas.
2: Ya, dari Sulawesi Tengah, Mbak.
0: Nasrun, Sulawesi Tengah.
2: Iya.
0: Oke, baik. Silakan Nasrun.
2: Nah, lagunya Deloitte.
0: Judulnya apa?
2: Ya, Semalam di Malaysia.
0: Baik, baik. Kamu cari dulu ya. Lanjut.
2: Pertama-tama, Mbak Adina saya bertugas. Saya selalu bersama keluarga rumah, semua kurunya. Jadi, enggak ya, Mbak. Malaysia selalu sehat. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih ya sudah bergabung, selamat malam. Ada Nasrun di Sulawesi Tengah. Lagunya Semalam di Malaysia akan hadir untuk sesi ini. Permintaan lagu dari Opa Bilqis, Asri, dan Nasrun kita akan dengarkan bersama.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Dengar RRI, 33 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, menyisakan kurang lebih 27 menit ke depan kebersamaan kita dalam Sweet Memory untuk sesi ini ya. Yang sudah bergabung di sesi sebelumnya, lagu-lagunya sudah dihadirkan semuanya. Dan untuk sesi ini, bagi yang belum bergabung silakan di 08 12 5503 8009 untuk acara Sweet Memory.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk saat ini masih menanti Anda yang ingin bergabung di Sweet Memory malam ini. Untuk pendengar, kita masih dengarkan lagu ya. Kebetulan dari tadi tidak ada yang request lagu mancanegara nampaknya ya. Kita dengarkan atau tadi sudah diputarkan lagu-lagu Indonesia, Memory Indonesia, karena kita di Sweet Memory, jadi yang di request adalah lagu-lagu Memory. Kita akan dengarkan kali ini lagu Memory Barat untuk kita semua.

0: Ya, pendengar RRI, ini adalah sesi yang paling terakhir dalam program acara Sweet Memory di malam ini. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, kita di Sweet Memory kali ini dengan Mairona kah ini?
1: Iya, Mbak Her.
0: Baik, Mairona silakan.
1: Ini Mbak Herlin.
0: Iya, dengan Herlin.
1: Oh, lagu dari Nyai Sugianto ya.
0: Mm-hmm. Judul apa?
1: Jangan kesakiti hatinya.
0: Baik, dicari ya. Lanjut.
1: Oke, salam-salam. Pertama kali buatnya Mbak Herlin. Tugas bertuntas, jaga kesehatan, janji di jalan.
0: Terima kasih. Baru,
1: Mbak Nisa, Dawinda, Mbak Iti Mauna, Mbak Nova, Mbak Mis, ada Asri, Mbak Deapi, Mbak Rey, Mbak Riswat, adalah Mbak para pecinta, Sweet Memory di Mas.
0: Ya, terus?
1: Dan juga sebentar, lagunya harap diputar.
0: Baik.
1: Oke,
0: itu saja. Malam. Terima kasih sudah bergabung, Mairona. Selamat malam. Satu penelpon terakhir di 0812 5503809.

Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk sesi ini kami akan hadirkan lagu yang paling terakhir ya. Jadi ditutup sesi lain telepon. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dari awal acara tadi ada Mopo Rey, Mak Yo, Mak Adi Afik, Nisa, Papa Pandi, Ucup, Mak Iti, Putra Makassar, Santi, Opa Bilkis, Astri di Lubuk Timur, Nasrun di Sulteng, dan Mayrona di Medan. Terima kasih banyak pendengar RRI yang telah bergabung di malam ini. Yang belum sempat bergabung bisa bergabung di kesempatan siar selanjutnya dalam acara Sweet Memory yang akan hadir pada besok hari. Sweet Memory setiap Sabtu dan Minggu pukul 21 hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI, untuk lagu yang paling terakhir kami akan hadirkan dari Iis Sugianto, Jangan Sakiti Hatinya. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kebersamaan selanjutnya untuk lagu-lagu dalam nuansa musik malam kita akan dengarkan hingga menjelang tutup siaran nanti. Kali ini lagu-lagu mancanegara yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan pendengar RRI yang masih setia dengan radio monitornya di malam ini, yang mendengarkan sambil melakukan tugas malam ya, seperti kami ada di studio. Selamat bertugas untuk Anda ataupun pendengar RRI yang mendengarkan lagu-lagu malam dari Pro 1 sebagai pengantar tidur ya. Selamat beristirahat untuk Anda semua. Pendengar mengawali kebersamaan kita, satu lagu I Surrender dari Celine Dion.

Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari? Buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakkan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu nggak jadi film horror.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, mendengar, saatnya kami hadirkan satu lagu yang paling terakhir untuk malam ini dalam kebersamaan kita di Nuansa Musik Malam. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat menikmati waktu istirahat Anda, pendengar RRI. Dan kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

Dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk edisi Minggu 19 Juli 2026. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1.

Salam dan bahagia pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 19 Juli 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali Pro 1 hadir tentunya menemani Anda di hari ini 19 Juli 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz, bisa dimonitor juga melalui frekuensi 99,5 MHz dan aplikasi RRI Digital. Program-program hiburan dan informasi yang kami hadirkan dapat Anda ikuti hingga pukul 12 malam nanti. Hingga pukul 11 siang, saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda. Dan di pagi ini kita akan awali dengan kidung-kidung rohani. Ada Hardianto Dede dengan Di Dalam Nama Yesus sebagai persembahan pertama untuk kidung-kidung rohani di pagi ini.

kasih. Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

Penyertaan dan berkat Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Di pagi ini kita masih bisa menghirup udara pagi, kita masih bisa menikmati nafas kehidupan kita. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, apapun musim kehidupan yang sedang kita jalani hari ini, percayalah bahwa Tuhan tetap setia. Dan ketika langkah terasa berat, ingatlah bahwa kita memiliki pribadi yang selalu dapat diandalkan. Jangan bersandar pada kekuatan sendiri, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan adalah tempat perlindungan, sumber pengharapan, dan penolong yang setia. Sama seperti lagu yang akan kita dengarkan saat ini, Tuhan Andalanmu dari Sari Semerangkir.

Berdoa membuat dirimu kuat. Murah hati membuat dirimu diberkati. Gembira membuat dirimu sehat. Sabar membuat dirimu bijak. Lemah lembut membuat dirimu dikagumi. Setia membuat dirimu dicintai dan mengasihi.

Pendengar umat Kristiani yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Tahunan, selamat pagi. Kita saat ini di menit ke-39, lepas dari pukul 5 pagi. Dan kita masih terus mendengarkan kidung-kidung rohani hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah nanti. Dari Yos Palpiali, Yesus Kawan yang Sejati, kali ini kita dengarkan lagu dari Jeffrey S. Chandra, Mujizat Setiap Hari.

0: Jalanku bukan jalannya. Suatu hari, ada seorang pelukis yang terkenal sedang menyelesaikan lukisannya. Lukisan ini adalah lukisan yang sangat bagus dan akan diperlihatkan pada saat pernikahan seorang putri. Sang pelukis sangat senang ketika menyelesaikan lukisannya. Ia mengamat-amati lukisannya dengan penuh kekaguman. Terus ia memandangi lukisannya dari berbagai posisi. Dengan berjalan mundur, ia masih mencermati hasil lukisannya. Dia terus berjalan mundur, tanpa menyadari bahwa di belakangnya adalah ujung dari gedung tersebut yang sangat tinggi. Dan tinggal satu langkah lagi, dia akan mengakhiri hidupnya. Salah seorang melihat pelukis tersebut dan hendak berteriak untuk memperingatkan pelukis tersebut. Tapi tidak jadi, karena dia berpikir, mungkin ketika mendengar teriakannya, pelukis itu akan kaget dan malah jatuh ke belakang. Kemudian orang tersebut mengambil kuas dan cat yang ada di depan lukisan, lalu mencoret-coret lukisan tersebut sampai rusak. Pelukis tersebut sangatlah marah dan maju hendak memukul orang tersebut. Tetapi beberapa orang di situ menghadang dan memperlihatkan posisi pelukis tadi yang nyaris jatuh. Kadang kita telah melukiskan masa depan dan rencana kita dengan sangat bagus dan memimpikan suatu hari yang indah. Tetapi lukisan itu sepertinya dirusak oleh Tuhan karena Tuhan melihat bahaya yang ada pada kita kalau kita melangkah. Tak jarang kita marah, jengkel, dan sedih terhadap Tuhan. Tapi perlu kita ketahui bahwa di balik semua yang kita alami, Tuhan memiliki rencana dan alasan.
1: Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
0: Biarkan Tuhan turut menggoreskan kuas rahmat-Nya di atas kanvas kehidupan kita, sehingga lukisan hidup ini menjadi lebih indah.

sepasti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan bahwa pertolonganmu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji-janji.

Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.

Pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami cukupkan sampai di sini untuk Kidung-Kidung Rohani. Kita beralih ke informasi, dan informasi kali ini rangkuman informasi lintas Nusa Utara sepekan dalam Sari Lintas Nusa Utara sepekan edisi Minggu 19 Juli 2026 bersama Alexander Dalengkada.

Radio Republik Indonesia Fakuna dengan Sorilitas Nusul Tarsbegan edisi Minggu 19 Juli 2026. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda sehat sejahtera dari aktivitas sepanjang minggu berjalan di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya, Alexander Lengkade, memulai berita pertama.

0: kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran berdampak terhadap berkurangnya daya serap keuangan daerah dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, kepentingan pemerintah daerah dalam melakukan berbagai terobosan ataupun pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan sangat terbatas. Pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kepulauan Sangihe Yohanes Pilat mengatakan bahwa secara umum tujuan efisiensi atau penghematan anggaran agar keuangan negara ataupun keuangan daerah terserap sesuai peruntukannya.
1: Kalau dari sisi efek negatif, ya seperti dilapis pisau yang bermata dua. Satu sisi memang dia positif memberikan efisiensi terhadap pemanfaatan keuangan negara, keuangan daerah itu sendiri. Tapi satu sisi sebenarnya ya tadi ada beberapa ya, pemerintah yang akan mendorong siklus ekonomi ya, mengalami pengecilan, perkedilannya seperti itu. Karena seperti misalnya proyek-proyek pemerintah yang bisa memberikan ruang lapangan pekerjaan bagi para pekerja, katakanlah konstruksi, saya mereka terdegradasi penghasilan mereka. Sementara juga dari aspek pelayanan publik, ya biasanya aktivitas pemerintah melalui aparat sipil negara untuk turun-turun melakukan monitoring, evaluasi lapangan, ya melalui perjalanan dinas, ini juga mengecil.
2: Aktivitas Gunung Karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, Sitaro, Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 19.14 WITA malam mengalami peningkatan berupa erupsi eksplosif kecil. Meski demikian, status gunung hingga saat ini masih berada pada level 2 waspada. PLT Bupati Kepulauan Sitaro, Heronimus Makainas, saat dikonfirmasi RRI melalui via telepon mengatakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas Gunung Karangetang serta berkoordinasi dengan pos pengamatan.
3: Aktivitas dan situasi Gunung Karangetang hari ini Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 19.14 WITA, status gunung sampai saat ini masih di level 2 atau waspada. Hasil pengamatan yang dihimpun dari pos pengamatan PPMBG, analisis situasi dan kondisi saat ini bahwa sekitar pukul 11.00 WITA terdengar suara dentuman dan terjadi erupsi eksplosif kecil dari puncak kawah utara LK 300 sampai 400 meter dan mengalir ke arah barat laut LK 700 sampai 1000 meter antara Batu Bulan dan Kampung Kawahan.
4: Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Lapango, Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menunggu petunjuk pusat, di mana sejak diresmikan Presiden Prabowo Subianto awal Mei 2006 lalu, Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Lapango belum beroperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sangihe, Stevi Barik, diwawancarai RRI membenarkan Koperasi Desa Merah Putih di Kampung Lapango sampai saat ini belum beroperasi. Ia menjelaskan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sangihe masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat operasional Koperasi Merah Putih Kampung Lapango termasuk tahap kegiatan bisnis.
5: Sampai dengan saat ini kami masih menunggu petunjuk dari pusat termasuk untuk operasionalnya Koperasi Merah Putih yang ada di Kampung Lapango dan tahap pelaksanaan kegiatan bisnis di sana. Jadi sampai saat ini belum ada petunjuk terkait dengan kegiatan bisnis yang ada di KDKMP Kampung Lapango.
0: Sejumlah pertanyaan dan argumen disampaikan para wakil rakyat pada pelaksanaan rapat badan anggaran yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sangihe. Sorotan mulai dari penerimaan asli daerah PAD hingga pembayaran hutang dana PEN menjadi atensi pimpinan dan anggota DPRD Sangihe. Salah satunya anggota DPRD Sangihe Dalmasius Saletia yang mempertanyakan beban daerah untuk pembayaran hutang PEN. Selain itu, ia juga menyoroti tentang adanya kelebihan pembayaran di sejumlah perangkat daerah mengacu dokumen APBD 2025.
6: Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua II mengenai mungkin kelebihan, tadi malam saya mencoba membuka dokumen, ada beberapa dinas khususnya dinas PUPR, dinas pendidikan, kesehatan. Saya tidak melihat berapa besarnya kelebihan pembayaran, hanya membandingkan angka. Kelihatan ada kelebihan pembayaran khususnya di belanja modal. Apakah
7: saya punya perkiraan dalam neraca di situ benar atau tidak, khusus tiga dinas ini. Kalau ada, tolong sampaikan atau minta penjelasan.
2: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara ASN yang dipercayakan mengemban tanggung jawab di daerah untuk memberikan pelayanan terbaik, profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal itu dikatakan Bupati Michael Tungari dalam sambutannya pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan administrator dan fungsional di lingkungan pemerintah daerah. Ia menekankan seluruh pejabat wajib menjaga loyalitas kepada negara, menjunjung etika birokrasi, memperkuat disiplin, serta menghadirkan inovasi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
8: Perlu saya tegaskan bahwa setiap jabatan adalah kepercayaan, dan kepercayaan tersebut diberikan berdasarkan kebutuhan organisasi, kompetensi, integritas, rekam jejak, serta pertimbangan objektif sesuai dengan sistem merit yang menjadi landasan dalam manajemen ASN. Karena itu, saya berharap saudara-saudara mampu membuktikan bahwa kepercayaan ini dijawab dengan dedikasi, profesionalisme, loyalitas kepada negara, serta komitmen untuk bekerja secara jujur, disiplin, dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
4: Kapal penumpang, kapal sabuk Nusantara, dan kapal barang sementara waktu pindah tambat di Pelabuhan Peta. Pelaksana tugas kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna, Mevrid Palenewen, diwawancara RRI membenarkan hal itu. Ia mengatakan perpindahan sementara aktivitas kepelabuhanan berupa tambat kapal di Pelabuhan Peta karena ada rehabilitasi Pelabuhan Nusantara Tahuna. Di samping itu juga, saat ini di Pelabuhan Tahuna sementara tambat kapal tol laut logistik Nusantara 6 dengan panjang kapal 123 meter. Hal ini menyebabkan ruang tambat di Pelabuhan Tahuna menjadi sempit dan akan membahayakan keselamatan pelayaran apabila kapal penumpang masih tambat di Pelabuhan Tahuna.
9: Untuk itu, kami melakukan pemindahan sementara aktivitas tambat dan kepelabuhanan di Pelabuhan Peta.
0: Mengutamakan kepentingan dan keselamatan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD urungkan pembatalan pemindahan aktivitas kepelabuhanan ke Pelabuhan Peta, Kecamatan Tabukan Utara. Hal itu dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Sangihe, Deni Roy Tampi, setelah berbagai pertimbangan dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Menurut Tampi, sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah, maka disediakan kendaraan bagi calon penumpang dengan menyertakan tiket untuk mendapatkan layanan transportasi ke Pelabuhan Peta secara gratis.
10: Jadi setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya Pak Bupati, jadi mereka sudah bersedia untuk menyiapkan 3 bus untuk sore, dan kapal berangkat dan kapal tiba mereka sudah siapkan 3 bus untuk mengangkut, dengan catatan harus ada tiket secara gratis. Karena pertimbangan kan masalahnya cuma di biaya. Dari toren juga kan lihat dulu dari segi risiko keselamatan masyarakat. Toren harus lebih, karena sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, mereka sudah siapkan bus, ya sudah, maksudnya masalah sudah selesai di sini.
4: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe siapkan bus ke Pelabuhan Peta, Kecamatan Tabukan Utara. Kepala Dinas Perhubungan Sangihe, Deki Surudani, diwawancara RRI membenarkan hal itu. Ia menjelaskan armada bus yang disiapkan Dinas Perhubungan Sangihe terkait kapal penumpang Manado Tahuna oleh pihak KPP kelas 2 Tahuna dipindahkan sementara ke Pelabuhan Peta. Hanya saja, ungkap Surudani, bus tersebut diperuntukkan bagi penumpang kapal yang akan berangkat.
11: Ya, untuk sampai saat ini hanya satu bus. Hanya satu bus, busnya perhubungan. Ya, dengan maksud itu disediakan untuk bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan. Jadi yang hanya diperuntukkan itu untuk penumpang kapal saja.

0: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Sangihe terus memperkuat pencegahan serta penanganan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar melalui penerapan program serasi di seluruh sekolah. Program serasi merupakan sistem layanan program rehabilitasi anak di satuan pendidikan yang mengintegrasikan layanan rehabilitas bersama dinas pendidikan serta pihak sekolah secara berkelanjutan. Kepala BNN Kabupaten Sangihe Melan Manarat kepada RRI mengatakan, melalui program tersebut, tanggung jawab rehabilitas tidak hanya berada pada BNN Sangihe, tetapi dimulai dari dunia pendidikan melalui kerjasama erat seluruh sekolah.
1: Kegiatan serasi itu merupakan suatu inovasi dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sangihe. Serasi adalah sistem integrasi layanan rehabilitasi anak pada satuan pendidikan, di mana layanan rehabilitasi anak ini bukan hanya dilakukan oleh pihak BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe, tetapi diintegrasikan ke dunia pendidikan. Dalam hal ini kerjasama dengan dinas pendidikan, kemudian diturunkan ke sekolah-sekolah. Karena bukan hanya BNN yang melakukan layanan rehabilitasi, namun peran dari dunia pendidikan juga ada dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.
2: Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Lapango, Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menunggu petunjuk pusat, di mana sejak diresmikan Presiden Prabowo Subianto awal Mei 2006 lalu, Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Lapango belum beroperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sangihe, Stevi Barik diwawancara RRI membenarkan Koperasi Desa Merah Putih di Kampung Lapango sampai saat ini belum beroperasi. Ia menjelaskan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sangihe masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat operasional Koperasi Merah Putih Kampung Lapango termasuk tahap kegiatan bisnis.
3: Sampai dengan saat ini kami masih menunggu petunjuk dari pusat termasuk untuk operasionalnya Koperasi Merah Putih yang ada di Kampung Lapango dan tahap pelaksanaan kegiatan bisnis di sana. Jadi sampai saat ini belum ada petunjuk terkait dengan kegiatan bisnis yang ada di KDKMP Kampung Lapango.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih perjuangkan penanganan pasca gempa, terutama bagi masyarakat yang mengalami kerugian material kehilangan tempat tinggal. Bahkan sebagai upaya penanganan pasca gempa, Pemda Sangihe memperpanjang status tanggap darurat hingga 3 bulan ke depan setelah berakhir pada 22 Juni lalu. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe, Wandu Labesi, selaku pelaksana mengatakan bahwa hingga kini di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Tungari Bulhari terus berjuang untuk melobi dana ke pemerintah pusat dan provinsi. Harapannya bahwa adanya proses pemulihan pasca gempa bagi masyarakat yang kehilangan rumah maupun dalam kondisi rusak berat.
5: Mengapa diperpanjangkan? Ada banyak hal yang masih perlu diperjuangkan, terutama untuk perbaikan rumah penduduk yang rusak berat dan rusak sedang bahkan ringan. Ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Yang pertama mengingat hampir di semua kecamatan, kemudian kita berjuang di pemerintah pusat.
0: Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Sangihe mengakui masih menghadapi keterbatasan armada pengangkut sampah dalam mendukung pelayanan kebersihan kepada masyarakat sehari-hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sangihe, Christine Makagansa, kepada RRI Rabu 15 Juli 2026. Christine menjelaskan, sebagian besar kendaraan pengangkut sampah yang dimiliki pemerintah daerah telah berusia cukup tua sehingga memerlukan perawatan rutin dan perbaikan agar tetap dapat beroperasi. Selain itu, keterbatasan kondisi armada menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan maksimal, terutama menghadapi peningkatan volume sampah dari kawasan permukiman, pusat perdagangan, serta fasilitas umum setiap hari.
6: Memang benar yang disampaikan, harus kami akui bahwa keterbatasan armada kami dalam hal kondisi sarana prasarana ini memang masih perlu banyak perbaikan, karena ada banyak armada kami yang sudah lama ya, yang perlu memang perbaikan sering mungkin. Tetapi oleh karena sumber daya yang kami miliki hanya itu, maka kami maksimalkan dengan berbagai cara.
2: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sangat berguna bagi peserta didik, apalagi yang baru masuk ke sekolah dasar. Kepala SDN Imprestona, Silvia Palamia, SPD, diwawancara RRI, mengatakan MPLS sangat berguna karena mereka akan mengenali lingkungan sekolah yang baru. Yang dikenali peserta didik baru khususnya di tingkat sekolah dasar bukan hanya lingkungan, teman-teman, tetapi juga fasilitas yang mendukung. Di mana MPLS ini, guru sangat berperan mendidik dan mengarahkan seluruh peserta didik khususnya dari TK masuk ke SD.
7: Tergantung dari anak-anak bagaimana mereka menyesuaikan. Kalau kita bilang gampang, kita kan tidak tahu anak-anak punya cara mereka dari rumah seperti apa, dari sekolah sebelumnya seperti apa. Jadi kita sebagai guru menuntun mereka supaya mampu menyesuaikan di sekolah dasar.
4: Sejumlah pertanyaan dan argumen disampaikan para wakil rakyat pada pelaksanaan rapat badan anggaran yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sangihe. Sorotan mulai dari penerimaan asli daerah PAD hingga pembayaran hutang dana PEN menjadi atensi pimpinan dan anggota DPRD Sangihe. Salah satunya anggota DPRD Sangihe Dalmasio Saletia yang mempertanyakan beban daerah untuk pembayaran hutang PEN. Selain itu, ia juga menyoroti tentang adanya kelebihan pembayaran di sejumlah perangkat daerah mengacu dokumen APBD 2025.
8: Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua Dua mengenai mungkin kelebihan, tadi malam saya mencoba membuka dokumen, ada beberapa dinas khususnya dinas PUPR, dinas pendidikan, kesehatan. Saya tidak melihat berapa besarnya kelebihan pembayaran, hanya membandingkan angka. Kelihatan ada kelebihan pembayaran khususnya di belanja modal. Apakah saya punya perkiraan dalam neraca di situ benar atau tidak, khusus tiga dinas ini? Kalau ada, tolong sampaikan atau minta penjelasan.
0: Seorang anak warga Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe berinisial AW, umur 12 tahun mengalami insiden sengatan listrik saat ingin menurunkan bendera Argentina di lantai 2 rumahnya Kamis 16 Juli 2026. Dokter Tirsa Kapal, penanggung jawab harian Unit Gawat Darurat UGD Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna, saat dikonfirmasi RRI menyampaikan, berdasarkan keterangan keluarga, korban diduga tersengat besi bendera Argentina yang hendak diturunkan tersebut bersentuhan dengan kabel bertegangan listrik. Namun hingga kini, posisi pasti kabel penyebab sengatan listrik masih belum diketahui secara jelas.
9: Jadi menurut keluarga, kena dengan besi yang ada bendera Argentina, kemungkinan kena di kabel. Iya, tapi kita tidak tahu posisi kabelnya seperti apa. Di bawah adik lumayan gelisah, ada beberapa luka di bagian tubuh, luka termila luka bakar. Jadi luka bakar karena sengatan listrik. Untuk penanganan gawat darurat sudah semua. Sekarang yang Toran lagi lakukan, istilahnya resusitasi cairan. Toran cukupi cairan Pak adik, sambil masuk obat sudah semua, orang lagi tunggu hasil laboratorium, mungkin ada tambahan dari hasil lab nanti mau diperbaiki. Untuk antibiotik, anti nyeri, perawatan luka sudah semua, selanjutnya sudah konsultasi tadi dengan dokter spesialis bedah. Nanti mungkin sejam lagi dokter datang, jadi orang masih mau evaluasi adik ke kesadaran, kebutuhan cairan, sama perkembangan gejala.
2: Demikian Sari Lintas Nusa Utara sepekan, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat pagi pendengar RRI, apa kabar Anda di hari ini? Tetapi semoga pagi Anda diawali dengan sukacita, semangat baru, dan penuh dengan kabar baik. Senang sekali bisa kembali menemani aktivitas pagi Anda, dan tentunya Pro1 RRI tahunan akan berbagi informasi terbaru, menarik, yang tentunya sudah kami siapkan untuk menemani perjalanan serta kegiatan dan aktivitas Anda di hari ini. Mengawali informasi pagi ini pendengar, kami menghadirkan perkembangan terbaru dari panggung sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia 2026 yang kini memasuki fase-fase paling menentukan. Dari laga perebutan tempat ketiga, duel Inggris menghadapi Prancis berlangsung penuh drama setelah sebelumnya Inggris tampil luar biasa dan sempat unggul telak 4-0. Pertandingan kini memasuki babak kedua dengan skor sementara Inggris masih memimpin 4-3 atas Prancis. Siapakah yang akan duduk di peringkat ketiga Piala Dunia 2026? Kita masih menunggu tentunya hasil akhir pertandingan antara Inggris dan Prancis yang hingga kini masih berlangsung dengan penuh ketegangan. Sementara itu perhatian dunia juga tertuju pada laga final Piala Dunia 2026. Tim nasional Argentina telah merampungkan sesi latihan terakhir menjelang pertandingan perebutan gelar juara dunia menghadapi Spanyol di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Suasana latihan Argentina berlangsung penuh semangat. Kapten Lionel Messi bersama rekan-rekannya terlihat menikmati sesi persiapan terakhir sebelum menghadapi pertandingan terbesar dalam turnamen ini. Argentina mengincar gelar juara dunia secara beruntun setelah menjadi kampion pada Piala Dunia 2022. Namun Spanyol datang dengan ambisi besar untuk meraih gelar dunia kedua sepanjang sejarah mereka setelah terakhir kali menjadi juara pada tahun 2010. Final Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan pertarungan sengit antara dua kekuatan besar sepak bola dunia. Siapakah yang akan mengangkat trofi dan mencatatkan sejarah baru? Tentunya kita akan nantikan bersama.

nggak sih asal-usul trofi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya.

dengan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.

Sebuah kisah inspiratif datang dari dunia teknologi. Seorang siswa kelas 6 sekolah dasar asal Boyolali, Jawa Tengah berhasil mencuri perhatian setelah menemukan celah keamanan pada salah satu sistem publik milik NASA. Namanya Ibrahim Al-Abrar, siswa SD Negeri 3 Geneng Sari, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali. Atas temuannya tersebut, Ibrahim menerima surat apresiasi resmi dari NASA pada hari Kamis 9 Juli 2026. Ibrahim merupakan anak kedua.

Dua dari tiga bersaudara pasangan Aminuddin Salas dan Hanisa Oktaviani. Ketertarikannya terhadap dunia teknologi bermula dari kegemarannya bermain game digital sejak kecil, dan dengan dukungan orang tua, ia mulai mempelajari pemrograman secara mandiri hingga mampu membuat game sederhana. Dalam 6 bulan terakhir, pendengar, Ibrahim memfokuskan pembelajarannya pada bidang keamanan cyber melalui berbagai referensi yang tersedia secara daring. Ia juga terinspirasi oleh para peneliti keamanan yang berhasil menemukan kerentanan pada sistem NASA. Kemampuan tersebut membawanya menemukan kerentanan berupa broken link hijacking pada salah satu domain publik milik NASA yang dapat dilaporkan. Temuan itu kemudian disampaikan melalui program Vulnerability Disclosure Police atau VDP yang disediakan NASA bagi para peneliti keamanan. Ayah Ibrahim menjelaskan putranya telah beberapa kali mengirimkan laporan mengenai kerentanan sistem kepada NASA. Dari 4 laporan yang dikirimkan, 1 laporan diterima, 1 masih diproses, 1 ditolak, dan 1 lainnya dinyatakan sebagai laporan duplikat. Proses tersebut menjadi pengalaman penting bagi Ibrahim dalam memahami bahwa dunia keamanan cyber membutuhkan ketelitian, kesabaran, serta pemahaman terhadap prosedur yang berlaku. Kedepan, Ibrahim bercita-cita menjadi profesional di bidang keamanan cyber dan terus mengembangkan kemampuan teknologi informasinya. Kisahnya menjadi inspirasi bahwa teknologi dapat menjadi sarana untuk belajar dan berkarya sejak usia dini.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Pendengar, sebelum kita lanjut dengan informasi serta lagu-lagu hiburan di pagi ini, kita akan ikuti terlebih dahulu satu informasi duka cita.

duka keluarga Senggasi Kakansing telah meninggal dunia di RSD Liun Kendaga Tahuna pada hari Jumat 17 Juli 2026 pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Anak, istri, mama, oma, saudari kami yang tercinta, Sosana Kakansing. Sosana Kakansing yang biasa dipanggil Mak Caci dalam usia 71 tahun.

19 Juli 2026, pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang di rumah keluarga Senggasi Kakansing dengan alamat Kampung Utaurano, Lendongan 2, Kecamatan Tabukan Utara. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga besar Senggasi, keluarga besar Kakansing, keluarga besar Manansang, keluarga besar Papempang, keluarga besar Masihor, keluarga besar Lumengga di Tawali dan sekitarnya, serta keluarga-keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Pendengar, kami memohon bantuan Anda bagi Anda yang mengenal ataupun berdekatan dengan keluarga-keluarga terkait yang sudah kami sampaikan tadi untuk dapat meneruskan. Atas bantuan dan perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Pendengar, Inggris berhasil merebut peringkat 3 Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Prancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit yang berlangsung di Miami. Inggris benar-benar membuat Prancis tidak berdaya di babak pertama. Mereka mampu 4 kali membobol gawang Prancis yang dijaga oleh Mike Maignan. Gol pertama Inggris lahir dari kaki Declan di menit ke-3. Declan merebut bola dan melancarkan serangan ke jantung pertahanan Prancis. Sebelum bola masuk kotak penalti, Declan melepaskan tembakan keras yang membuat bola bersarang di pojok kiri gawang. Esri Konsa lalu menambah keunggulan Inggris di menit ke-18 dan puncak ketidakberdayaan Prancis ada di menit ke-10 di babak pertama saat Bukayo Saka. 10 menit terakhir saat Bukayo Saka mencetak 2 gol. Gol pertama Saka terjadi di menit ke-37 saat ia bekerja sama dengan Marcus Rashford. Sedangkan gol kedua Saka lahir di masa injury time babak pertama. Menerima bola dari Eze, Saka melepaskan tembakan silang yang tidak bisa dijangkau oleh Maignan. Tertinggal 0-4 di babak pertama, Didier Deschamps melakukan 4 pergantian pemain. Hasilnya sudah terlihat di menit ke-48 saat Mbappe berhasil mencetak gol. 6 menit berselang, giliran Barcola yang mencetak gol, menerima umpan terobosan dari Mbappe. Kemudian ia melepaskan tembakan ke tiang dekat yang tidak bisa dihalau oleh Dean Henderson. Situasi pertandingan pendengar makin panas setelah Mbappe bisa mencetak gol kedua di menit ke-66. Setelah itu Prancis makin semangat menekan Inggris. Mereka punya sejumlah peluang untuk mencetak gol keempat tetapi mentah dan juga tidak menjadi gol. Situasi itu bertahan hingga laga memasuki 10 menit akhir pertandingan. Dan di menit ke-81 ada umpan-umpan pendek Prancis yang berbahaya. Sayangnya tembakan Olis di muka gawang masih meleset. Inggris yang terus tertekan memasukkan Jude Bellingham dan Elliot Anderson di menit ke-79 untuk mengubah alur pertandingan. Dan hasilnya di menit ke-84 Inggris mendapatkan penalti setelah Jude Spence dijatuhkan di kotak terlarang. Bukayo Saka maju sebagai eksekutor. Sebagai upaya menorehkan hat-trick, Saka bisa melakukan tugasnya dengan baik dan mengecoh Maignan. Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3 di menit ke-87. Di masa injury time, situasi sempat kembali tegang. Dembele bisa mencetak gol, menerima umpan dari Upamecano. Dembele melakukan penetrasi di sisi kiri pertahanan Inggris yang diakhiri tembakan ke arah tiang jauh. Jude Bellingham akhirnya benar-benar menamatkan perlawanan Prancis. Dalam skema serangan balik, Bellingham mengobrak-abrik pertahanan Prancis dan melepaskan tembakan dari jarak dekat. Skor 6-4 untuk Inggris bertahan hingga akhir laga. Inggris akhirnya memantapkan posisi di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

Pendengar, kali ini informasi dari Tahuna, hutang dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang diterima Kabupaten Kepulauan Sangihe di pemerintahan sebelumnya di tahun 2026 akan dibayarkan full pokok dan bunga. Pemda Sangihe mengalokasikan anggaran lebih dari 40 miliar rupiah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2026 untuk membayar pokok dan bunga pinjaman PEN. Hal tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurutnya, tahun 2026 menjadi kali pertama pemerintah Kabupaten Sangihe melakukan pembayaran penuh terhadap pokok dan bunga pinjaman PEN selama satu tahun anggaran. Saat ditanya menyangkut kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi kewajiban tersebut, Bupati menegaskan bahwa setiap pinjaman yang diambil pemerintah harus dibarengi dengan kesiapan untuk melunasinya. Diketahui hutang PEN yang diterima Pemda Sangihe membiayai diantaranya pembangunan pasar, mal, dan rumah sakit serta sejumlah jalan produksi mendukung sektor pertanian. Informasi selengkapnya Anda bisa membacanya di rri.co.id.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

Pendengar, sebelum kita bergabung mengikuti informasi dari program 3 Jakarta, satu lagu kita dengarkan bersama, lagu dari Shane Filan.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Dari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi.